0: Asingan aja.
1: 105,4 Pro 2 RRC Gereja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 8 pagi kita ketemu narasumber yang pastinya pencinta lingkungan. Nah, biasanya juga membahas lingkungan dan yang pastinya di komunitas lingkungan juga. Dan pastinya kita membahas hal yang baru viral di Singaraja, yaitu titik nol Singaraja, di mana kita harus benar-benar yang namanya skip sampah, guys. Jangan sampai ada sampah di sana. Kemudian bagaimana caranya kita sebagai masyarakat Singaraja bantu pemerintah, bantu juga untuk melestarikan lingkungan agar tidak ada sampah di sana, guys. Bahkan ada aturannya juga untuk sekarang ya, dilarang buang sampah di titik nol gitu, guys. Nah, ditegaskan langsung sama teman-teman dari Genit nih, ada Kak Widya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kakak.
1: Nah, pas banget ya kita bahasnya titik nol yang lagi viral.
2: Ya.
1: Nah, ternyata di balik kecantikan dari titik nol ada aturan-aturan, terutama masalah sampah yang harus kamu tahu nih, guys. Nah, ternyata sepenting itu ya jaga sampah ya. Memang sih nggak di titik nol doang gitu ya. Di seluruh tempat gitu kita harus menjaga bagaimana caranya terhindar dari sampah gitu ya. Terutama sampah plastik, entah itu mau sampah reuse dan sebagainya gitu. Nah, ini kita khususkan, kita kerucutkan lagi di titik nol. Emang sebegitunya ya, istilahnya ditugaskan Greenit untuk bisa diarahkan gitu, gimana caranya biar tidak ada sampah di titik nol.
2: Oke, Kak, aku izin jawab ya. Jadi sebenarnya gak cuman Greenit aja nih yang berperan langsung terkait dengan pengelolaan dan juga kesadaran terhadap masalah sampah di titik nol kota Singaraja. Apalagi kan itu destinasi baru kita sebagai warga Singaraja punya titik nol nih yang jadi pusat keramaian saat ini ya, lagi hektik dan juga viralnya. Nah, di situ ada yang namanya sinergi dari berbagai pihak atau sektor, utamanya dari yang pertama itu pastinya pemerintah yang sudah memberikan kita fasilitas berupa titik nol kota Singaraja, ada tempat duduknya, ada sarana rekreasi, dan juga kita sudah dibangunin beberapa ikon-ikon seperti ada playground dan juga sudah diizinkan mungkin ya di sebelah kantor DPRD itu, di gangnya itu sudah ada pedagang UMKM. Jadi karena aku udah beberapa kali sempat ke sana dan juga nanya-nanya terkait dengan pengelolaan sampahnya gimana. Kebetulan untuk tempat sampah sendiri belum ada, tapi awal-awal dibukanya titik nol itu kan sempat viral nih di Info Singaraja terkait dengan sampah yang berceceran itu. Nah, beberapa hari lalu aku ke sana dan juga kemarin malam ngelihat udah nggak sebanyak itu sih sampahnya, dan bahkan bisa dibilang menurut aku pribadi itu bersih. Aku sempat nanya-nanya nih ke beberapa pedagang yang ada di sana, ibu bapak di sini kan belum ada yang namanya tempat sampah, belum ada yang disediakan rak-rak atau keranjang untuk sampah, kok bisa sih ya di meskipun ada pedagang tapi masih tetap terjaga kebersihannya. Nah, ternyata pedagangnya menyediakan tempat sampah pribadi, jadi di dagangannya itu udah ada bak-bak sampah untuk teman-teman yang mau nitip sampah ataupun berkunjung berbelanja, dan juga buang sampahnya di sana sangat diperbolehkan. Bahkan kata pedagangnya, ibu yang di sebelah barat kantor DPRD banget itu bilang bahwa kadang masyarakat sampai mengantongi sampahnya. Jadi aku melihat udah ada kebudayaan dan kebiasaan yang sangat baik dari masyarakat Kota Singaraja dan juga pengunjung titik nol utamanya, Kak.
1: Oke, okay. Takutnya gara-gara viral atau takut viral lagi?
2: Oke, okay, semoga enggak ya. Tapi itu bisa menjadi salah satu motivasi kita untuk enggak diviralkan, juga menjadikan timbulnya kesadaran dalam hati kita untuk menjaga titik nol kita yang baru ini.
1: Iya, sebenarnya harusnya seperti itu ya. Jangan di titik nol aja dong ya, di semua tempat. Pokoknya bagaimanapun itu, di mana

0: Apapun itu juga, kamu harus bisa menjaga sampah kamu sendiri, guys. Minimal kamu buang ke tempat sampah yang ada, gitu ya. Jangan sampai dicecerin. Nah, yang jadi pertanyaan, emang segitu ketatnya ya? Kita ngeliatnya juga peraturan di situ, ya istilahnya tidak boleh ada sampah, gitu kan. Sekecil apapun, diusahakan, gitu ya.
1: Yap, benar.
0: Apakah kesengajaan sebenarnya tidak ada tempat sampah di situ karena dilarang buang, istilahnya ada sampah di situ?
1: Kalau kesengajaan belum ada tempat sampah, itu sih rasanya... tidak ya kak. Jadi menurut beberapa orang yang aku kenal juga, katanya nanti akan dibuatkan dan berkolaborasi lagi dengan rumah plastik yang sempat membuat plang jalan dari sampah itu kak. Nah di situ katanya akan dibuatkan nanti kedepannya, tapi untuk sekarang belum karena emang belum peresmian secara formal juga kan.
0: Iya ya juga sih, istilahnya kan masih menunggu juga ya. Tapi untuk aktivitas boleh dilakukan apapun di buat acara juga bisa ya. Beberapa kali ada acara juga di situ ya.
1: Iya ada fashion show under, ada juga waktu itu setiap akhir pekan ada malam gelar seni gitu. Jadi kayak ada yang nyanyi, ngeband gitu.
0: Yes, jadi partisipasinya boleh banget untuk di situ ya, asal izin ya. Ya pastinya bisa kalau kamu langsung aja koordinasi di sana ya. Nah, ini memang sih wajah yang baru buat kita ya. Jadi jangan sampai terkotor sama sampah nomor 2. Dibantu banget. Tapi sebenarnya kalau waktu itu kalau enggak salah ya, hari Minggu sempat ke sana, Sabtu atau Minggu sempat ke sana jalan-jalan, masih ada aja sebenarnya yang belum sadar. Nah, ini jadi permasalahan sih buat kita ya. Masih ada aja ketemu botol minum, entah mereka lupa atau enggak tahu. Yang pastinya masih ada aja gitu. Tapi kesadaran masyarakat juga melihat itu ada sampah di sana masih belum juga untuk dipungut, dan alasannya cuma satu, bukan sampah saya, ngapain saya urusin.
1: Waduh, agak bahaya ya kalau semua punya pemikiran dan juga perspektif yang sama, semua bukan sampah saya. Kalau gitu pemerintah juga nggak mau dong, bukan sampah pemerintah juga itu.
0: Ya sebenarnya kayak gitu ya.
1: Ya.
0: Kebanyakan, tapi ada alasannya seperti itu. Itu jadi masalah juga sih kayaknya ya.
1: Rasa tanggung jawab ya kak, karena mungkin misalkan orang itu udah mengelola sampahnya sendiri, udah rajin, merasa tidak adil ya kalau ada oknum-oknum yang malah buang sampah sembarangan dan melimpahkan tanggung jawabnya. Tapi ada baiknya sih ya, kalau menurut aku, mulai dari diri sendiri mungkin dicontohkan dengan kita nggak bawa sampah sekali pakai. Jadi kayak kemarin aku berbelanja itu, kita bisa gunakan tepa gitu kak, kotak bekal makanan. Jadi nanti makanannya taruh di sana, kita nggak usah pakai plastik, pedagang hemat karena plastik juga udah lumayan mahal ya.
0: Bener.
1: Terus juga bisa membuat tren. Kayak kita buat tumbler kayak kakak ini.
0: Nah itu diharuskan soalnya kak ya. Ini harus tumbler karena aturan dari gubernur. Jadi seperti itu teman-teman Redo. Jadi buat kamu yang sudah menaati aturan, misalnya ke titik nol tanpa membawa sampah, good job ya. Kalau bisa sih semua tempat nih, jangan di titik nol doang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau bisa, tapi kalau misalnya masih, ya berarti kamu butuh kesadaran lagi. Nanti ketemu kamu dia lagi gitu ya. Nanti di edukasi lagi soal sampah. Emang kalau misalnya kita lihatnya tempat baru itu kan kondisinya memang secantik itu ya. Sayang aja kalau misalnya ada sampah satu titik aja ya.
1: Benar. Jadi yang bikin tempatnya baru itu bukan karena emang dia baru dibangun, tapi coba kita buat dia itu baru tapi selamanya. Jadi oh, di sini semenjak ada titik nol dikasih aturan dan juga dicontohkan bagaimana tentang menjaga kebersihan dan juga peduli tentang sampah, itu akan menjadi hal baru. Di titik nol sampai sekarang, sampai udah lama pun masih tetap bersih. Di tempat-tempat lain juga kita harus bisa buat seperti itu.
0: Nah, harusnya kan bisa ya untuk menjudge kita bahwa kita harus juga bisa gitu guys. Jangan sampai hanya karena titik nol paling 3 bulan aja hilang gitu ya, terus habis itu lagi dikotorin. Ya enggak sih, enggak boleh. Gitu ya. Ini jadi permasalahan juga buat kita ya. Pemikiran-pemikiran sebenarnya, mindset ini. Kalau misalnya kita ngomongin soal sampah, kebanyakan mindset yang perlu kita perbaiki ya.
1: Ya benar kak, karena tiap orang punya pandangan beda-beda dan benar. Mungkin entah gimana pengalaman yang pernah didapat, mungkin dia dulunya rajin buang sampah dan juga bisa mengelola sampahnya sendiri. Karena pengalaman yang buruk atau sesuatu gimana yang bikin dia itu jadi kayak ya udah deh males. Sebenarnya komitmen diri sendiri juga sih kak kalau menurut aku.
0: Ya, Makanya kalau misalnya kita itu masih belum sadar, nah komitmennya itu yang gak ada. Tapi gimana nih istilahnya kalau menurut Kak Widya membangun komitmen secara pribadi?
1: Kalau aku pribadi membangun komitmen karena dipupuk sama orang tuaku dan juga keluargaku sedari kecil terkait dengan pemilahan sampah di rumah aja kita itu harus udah bedain yang di sini tempat sampah organik, di sini anorganik. Jadi itu jadi habit yang baiklah untuk aku dan aku bawa kebiasaan baik ini ke sekolah, ke organisasi dan juga tempat-tempat yang aku kunjungi sehingga aku punya yang namanya kesadaran untuk tidak membuang sampahku sembarangan dan juga aku mengikuti kegiatan-kegiatan kepecintaan alam seperti di sekolahku dulu di Sispala. Terus aku juga ikut organisasi eksternal berupa Green Youth Bali dan aku di sana dipupuk lebih matang lagi untuk jadi manusia yang lebih bertanggung jawab terhadap sampah.
0: Wah, itu kayaknya sudah masuk ke dalam ya. Sampai mengikuti organisasi, sampai ikutin juga Grand Youth salah satunya juga akhirnya bisa di angkatan 2023 kemarin ya kakak ya. Akhirnya bisa berkecimpung langsung di dunia lingkungan gitu ya secara langsung guys dan punya tanggung jawab ya sempat menjadi winner juga karena posisinya di Grand Youth emang tugasnya di bidang ini ya lingkungan.
1: Ya tapi aku bukan winner, aku top 10. Nah meskipun 10. Aku bukan winner tapi kita semua top 10 ini emang udah bersinergi dan juga bekerja sama jalanin proker-proker yang kadang-kadang itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng mengundang kami dan mengajak kami turut serta untuk clean up gitu kak di pantai, di pasar dan juga di sungai-sungai gitu.
0: Oke, nah walaupun enggak winner lo ya, tapi tetap tanggung jawabnya gitu ya, karena bener. Kita udah Kak Widya juga sudah masuk di sana gitu ya untuk berkomitmen untuk menjaga lingkungan juga lewat Green Youth. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Kak Widya, jadi jangan kemana-mana.
2: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
3: Enak banget nih es krimnya.
4: Iya, enak.
3: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
4: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
3: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
4: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
4: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan. Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
4: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
2: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
0: Masih bersama Kak Widya sama Pro 2 di Spada ngomongin soal sampah yang ada di titik nol yang ternyata sampai sekarang itu masih dijaga banget gitu ya. Gimana sih caranya biar kita itu tetap bisa menjaga dan melestarikan, gimana caranya untuk membuat titik nol itu selalu bersih, guys. Nah, itu tugas kita ya untuk sekarang ya. Jadi buat kamu yang suka ke titik nol, jangan lupa sampahnya di keep, jangan sampai kamu buang di sana. Oke. Okay. Ini diingetin lagi sama Kak Widya sekarang sampai dibahas lo ya. Mungkin gara-gara viral kemarin ya juga ya.
1: Sama viral kemarin. Sangat menyayangkan hati sih, Kak ya. Kasihan.
0: Iya. Baru tempatnya terus habis itu banyak sampah ya, kasihan ya sebenarnya ya. Tapi sekarang udah dipantau, lihat secara nyata udah bersih, clean, istilahnya sepanjang titik nol tidak ada. Semoga aja setelah itu jangan ada juga, gitu ya, jangan sampai ada, gitu ya. Tapi ngelihat di posisi seperti ini kan dari Grand Youth sendiri, ngelihatnya ada nggak sih program kalian gitu ya yang bakal kalian lakukan khusus untuk di titik nol?
1: Oke, mungkin untuk program dari Green Youth Bali sendiri khusus untuk di titik nol saat ini belum ada, tapi teman-teman Green Youth pastinya jadi contoh dan juga jadi pengayom yang baiklah untuk masyarakat, dan juga ngelihat teman-teman sendiri juga yang emang udah bawa tumbler, bawa tepak gitu Kak, dan juga emang udah punya berbekal materi-materi dan juga kesadaran kita, jadi secara praktisnya itu bisa diterapkan mereka secara langsung jadi contoh untuk masyarakat. Kalau untuk di titik nol, karena kedepannya bakal ada Bullfest ya Kak nanti pastinya. Kalau berkaca dari pengalaman beberapa tahun lalu dan juga tahun lalu, biasanya Green Youth Bali itu digandeng bersama Dinas Lingkungan Hidup dan juga organisasi kepecintaan alam lainnya atau yang penggerak-penggerak lingkungan itu, biasanya saat Bullfest kita susur sampah Kak.
0: Susur sampah?
1: Iya. Jadi kita bawa pakai rompi, terus juga bawa kantong plastik ataupun karung kampil gitu. Jadi nanti kita akan pungutin sampah-sampah plastik ya yang anorganik di Buleleng Festival, sehingga kadang masyarakat tuh lihat, oh mereka lagi ngambilin sampah, jadi mereka punya timbal balik lah untuk diri mereka, oh jadi gak boleh buang sampah. Tapi semoga dengan gak ada kita juga tetap ya Kak untuk menjaga kebersihan sampah,
0: karena kembali lagi kesadaran itu ya yang utama bener. Gitu ya, istilahnya teman-teman Grand Youth selama Bullfest ngutin gitu ya, ya berlaku itu doang, sisanya nanti lagi gitu ya. Agak sayangan juga kan gitu ya. Tapi gimana ya, istilahnya ngurusin acara sebesar itu, posisi kalian selama ini gitu kan, selama Kak Winnie menjabat aja udah mungkin dua kali Bullfest kan posisinya kamu itu ketemu, dan akhirnya memang harus ngurusin ruang sebesar itu dan banyak sampah, pastinya capek banget gitu lah.
1: Sebenarnya kita nggak full semuanya juga, kan kita juga manusia punya batasan sendiri, kita nggak full, tapi kita berusaha untuk yang kita ketemu di sekitaran patung Tugu Singa dan juga di tempat-tempat yang stand-stand makanan itu yang berpotensi sampahnya banyak, dan juga mungkin kita bantu ingetin untuk teman-teman yang baru banget kita lihat duduk, makan, bawa sampah, nanti pergi sampahnya tetap duduk di sana. Jadi kalau ketemu kita pasti ingetin, Kak, sampahnya dibawa pulang juga sama kakak, atau bisa di tempat sampah yang udah, kalau Bullfest itu banyak banget disediain tempat sampah Kak, baik dari dagangnya sendiri maupun dari pemerintah juga ada kan di kawasan itu.
0: Oke, memang sih banyak banget tong sampah di sana, jadi kamu jangan sampai malas buang sampah ya guys, karena penting banget tuh, karena kita menjaga, kemudian juga jangan sampai berpendapat juga kan ada petugasnya, nggak gitu sih sebenarnya ya.
1: Iya, benar banget.
0: Karena sampahnya banyak banget. Gila, kalau petugas kan bersihin bisa berhari-hari gitu kan. Tapi sebanyak, karena aktivitasnya banyak, masyarakat juga banyak gitu kan. Secara edukasi mungkin sudah sering kali pasti, tapi tidak menyasar semuanya.
1: Iya,
0: kemudian
1: belum
0: menyasar semuanya. Kemudian juga kalau misalnya kita ngomongin soal titik nol yang bakal banyak planning juga, misalnya ada stand makanan di sana, nanti pasti bakal lebih aware lagi ya teman-teman ya, bakal menjaga lingkungan di sana. Nah kalau misalnya di posisi sekarang aja masih viral ada yang mau buang sampah, kan agak sangat disayangkan juga gitu ya.
1: Iya, bener banget.
0: Miris. Kami dia aja miris gitu ya. Tapi ada nggak sih mungkin program mungkin bisa kalian bikin di situ ya?
1: Ya mungkin nanti ya Kak, setelah kita dilantik secara resmi di kepengurusan tahun ini, dan nanti kan kita juga di sana baru bisa mengesahkan program kerja, baru bisa dijalankan. Jadi secara administratif ditunggu aja aksi kita nantinya.
0: Yes, kira-kira apa ya yang bakal dilakukan oleh teman-teman Green Youth, kita bakal tahu mungkin setelah mereka pelantikan pengurus yang baru gitu ya. Oke, tapi di sini ada nggak sih istilahnya kayak wujud dari Kak Widya sendiri sebagai aktivitas lingkungan gitu ya, apa sih yang kira-kira kita bisa lakukan, anak muda ini bisa lakukan untuk minimal menjaga kelestarian di titik nol?
1: Kalau untuk anak muda dan juga cara tergampang deh sebenarnya, kalian itu kayak yang aku bilang tadi bisa bawa tepa dan juga tumbler. Selain itu, karena di sana belum ada tempat sampah, kalau mungkin kalian kebetulan habis berbelanja banyak dan emang ada plastiknya dan juga sampah organiknya seperti buah-buahan atau sayuran, kalian bisa simpen dulu teman-teman. Ada namanya saku sampah. Jadi saku sampah aku diajarin sama guru SD-ku, di mana kita bisa masukin sampah kita tuh ke saku atau ke tas dulu, karena nantinya itu akan jadi tanggung jawab kita. Kita nggak bisa limpahkan ke orang lain, kita nggak bisa buang sembarangan. Jadi kalau udah ketemu tempat sampah, baru kita buang. Aku juga sering banget kalau ngumpulin sampah tuh di tas dulu karena belum ketemu tempat sampah. Nanti setelah di rumah baru aku buang. Makanya kadang orang tuaku, ini apa, banyak kali di tas, di kantong baju, tapi nanti aku buang kok di rumah.
0: Bukannya pulang itu bawa oleh-oleh, bawa sampah ya.
1: Ya, tapi itu bentuk karakter juga sih, Kak.
0: Benar. Jangan dilihat dari sisi sampahnya, guys, tapi gimana caranya kamu itu bisa mengaplikasikan bahwa kalau misalnya kita itu menjaga lingkungan dengan cara seperti itu, salah satunya gitu.
1: Benar
0: ya.
1: Banget.
0: Sebenarnya nggak harus pulang juga sih, di mana ketemu tempat sampah kamu bisa buang di situ gitu.
1: Ya, ya kan, kebetulan misalkan lagi naik motor nggak ketemu, nggak sempat berhenti di jalan, kita bisa bawa itu pulang dan itu nggak jadi masalah sama sekali karena udah bisa mengelola sampah sendiri.
0: Oke, jadi seperti itu teman-teman berdua. Contoh Kak Widya yang punya cara yaitu saku sampah ya.
1: Iya.
0: Metode saku sampah yang bisa kamu praktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke, selain di titik nol ternyata ada pesan dari Grandi juga ya terkait dengan bank sampah nih. Mungkin bisa di-share buat teman-teman berdua di rumah.
1: Oke, ini tuh terkait dengan penindak lanjutan surat tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Di sini ada aturan baru terkait dengan jadwal pembuangan sampah, teman-teman. Mulai dari tanggal 10 April 2026 itu diterapkan ganjil genap ya. Jadi bukan cuman DK aja yang ganjil genap. Ya. Di sini ada terkait dengan tata cara pembuangan sampah mungkin teman-teman ke TPA atau TPS terdekatnya. Jadi di tanggal ganjil itu adalah jadwal untuk pembuangan sampah organik. Ingat ya, ganjil organik. Dan tanggal genap itu pembuangan sampah anorganik dan juga residu. Untuk waktu pembuangannya itu bisa dari jam 5 subuh, jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Untuk sorenya jam 17 atau jam 5 sore sampai dengan jam 20.00 atau jam 8 malam. Itu untuk mempermudah petugas dalam mengelola sampahnya dan juga proses pengangkutannya ke TPA nantinya. Karena kan kalau nggak diatur kayak gini ya bisa melihat timbunan sampah yang banyak dan kurang teratur ya Kak.
0: Yes, yang pastinya itu jangan lupa teman-teman berdua ya, terutama buat petugas kebersihan, kemudian juga kamu yang ingin membuang sampah ya, yang jangan sampai kamu ya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang pastinya sesuai dengan aturan ya, yang pastinya kamu ikutin secara aturan yang dibilang sama Kak Widya tadi. Oke, Kak Widya, closing statement untuk topik kita kali ini. Jangan tinggalin sampah di titik nol.
1: Oke, closing statement dari aku untuk masyarakat Kota Singaraja, pengunjung dari titik nol Kota Singaraja utamanya, jangan tinggalkan sampah tapi tinggalkanlah kenangan di titik nol Kota Singaraja, karena menjadi ikon baru Bali Utara dan juga kalian bisa foto-foto gak nyampah dan juga meninggalkan kenangan yang hangat di kota tercinta Singaraja.
0: Yes, thank you. Jadi jangan tinggalin sampah ya, tapi tinggalkan kenangan di titik nol Singaraja. Thank you banget buat Kak Widya.
1: Makasih kembali.
0: Oke, itu dia teman-teman berdua bersama Kak Widya di Swadah ya. Yang pastinya buat kamu yang suka ke titik nol, jangan lupa, jangan bawa sampah ke sana dan jangan buang sampah di titik nol juga ya. Oke, di sampai sini dulu untuk Swadah. Berdua kita bersama Kak Widya dari Grand Youth, dan jangan kemana-mana, masih ada Gusani nemenin kamu sampai jam 10 pagi. So, don't go anywhere, stay tuned.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
0: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: you.
1: Bocil.
0: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

105,4 Pro 2 RRC Karaja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 9.4 pagi ada informasi seputar teknologi. Sesaat lagi informasinya. Jadi jangan kemana-mana guys, tetap di sepada.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singkat aja Spada.

Langsung aja kita ke Cina yang ternyata pamer AI terbaru guys. Namanya Mazu. Waduh, makin canggih aja nih ya. Dan ini dia pameran robot, humanoid, and chatbot. Akhirnya Cina justru memamerin teknologi AI yang fungsinya berbeda guys. Ada World Artificial Intelligence Conference 2026 di Shanghai yang bilang kalau lembaga meteorologi Cina yaitu CMA ya, memiliki topologi setara BMKG yang bisa memperkenalkan sebuah AI yang dirancang untuk memprediksi bencana alam gitu guys ya. Nah jadi kalau di Cina namanya CMA ya, kalau di Indonesia namanya BMKG gitu guys. Nah nama AI-nya ya yang bisa untuk dirancang untuk memprediksi bencana alam namanya Mazu. Nah CMA juga mengklaim teknologi ini bisa deteksi potensi berbagai cuaca ekstrim mulai dari banjir, badai, gelombang panas sampai angin kencang bahkan bencana yang lainnya guys. Gitu. Jadi apa ya? Sekarang teknologi udah makin berperan ya. Seperti AI juga akhirnya bisa memprediksi kapan bisa terjadi bencana gitu guys. Keren banget ya.

0: Di era digital seperti sekarang, informasi bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik, melalui media sosial, website, hingga aplikasi pesan instan. Berbagai berita dan pengetahuan tersebut tersebar begitu cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan berupa hoax, informasi palsu, dan konten yang menyesatkan. Karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki, terutama oleh generasi muda. Dengan kemampuan memilah informasi, memahami sumber yang terpercaya, serta menggunakan teknologi secara bijak, generasi muda dapat menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Sebab, kemajuan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh bagaimana manusia menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

ada AI sekarang dari trio Gemini Flash, guys. Wow. Ini kok akhirnya Google resmi memperkenalkan 3 model kecerdasan buatan yang baru, yaitu dari keluarga Gemini, guys ya. Namanya Gemini Flash 3.6 Flash, kemudian ada Gemini 3.5 Flash Lite and 3.5 Flash Cyber. Nah, ternyata Cyber ini menandakan kalau ketiga model AI ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengembangan usaha dan perusahaan yang membangun agen AI ya. Jadi khusus untuk para perusahaan yang punya bagian di AI gitu, guys, atau yang menciptakan AI. Katanya kemampuannya lebih efisien, latensinya rendah, kemudian performanya lebih stabil gitu ya. Katanya kalau untuk Flash ini model utamanya workhorse ya. Jadi kerjanya kayak kuda gitu, guys. Untuk berbagai kebutuhan mulai dari program atau coding, analisis dokumen sampai multimodal ya, grafik dan data gitu, guys. Kemudian untuk Flash Lite ini dirancang untuk aplikasi yang kebutuhan latensinya lebih rendah dan volume permintaannya lebih tinggi gitu, guys. Jadi beda-beda tugas gitu ya. Kalau yang terakhir, kalau Flash Cyber, katanya dipaduin sama agen keamanan cyber gitu. Jadi untuk keamanan si AI-nya. Jadi tiga ini kolaborasi gitu, guys. Aduh, emang ya. Canggih, makin canggih aja AI.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Yes, Super Radio, dan ini dia WhatsApp yang ternyata pecahkan rekor gitu ya. Bukan WhatsAppnya sih yang memecahkan rekor untuk di WhatsApp, tapi Piala Dunia 2020 yang memecahkan rekor WhatsApp. Ada 29 juta pesan terkirim dalam per detik, guys. Gila, 29 juta pesan dalam satu detik itu di kirim. Ya gimana ya, keren banget ya, nggak error tuh WhatsApp ya. Akhirnya benar, guys. Dan Meta ini yang bilang ya, kalau berbagai platformnya catat ada rekor baru selama turnamen Piala Dunia ini, guys. Termasuk juga pesan tertinggi di WhatsApp. Ternyata miliaran impensi akhirnya masuk ke tweet, kemudian sepak bola di Instagram, bahkan di WhatsApp juga puncak aktivitasnya saat pertandingan babak 16 besar antara Argentina dan melawan Mesir itu lagi di puncak-puncaknya, guys. Karena catatannya lebih dari 29 juta pesan terkirim setiap detiknya. Gila, di seluruh dunia gitu, guys. Gak ngerti deh, chat apa aja ya 29 juta gitu ya. Aduh. Ya mungkin posisinya lagi World Cup, jadi euforianya banget gitu ya. Jadi ya semua orang pingin bagiin momen apapun gitu. Ya begitulah, guys ya, World Cup gitu loh. Oke, itu dia Top 2 untuk informasinya. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune. Thank you juga buat kamu yang sudah dari jam 5 pagi namanya Gus Hadi untuk Dispada ya. Semoga informasinya berguna untuk kamu. Oke, okay? Gus Hadi pamit. Kita ketemu besok di Dispada lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Kemudian santai siang, sudah ada Kak Ita yang namanya kamu dari jam 10 sampai nanti jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Udah dengerin? It's now or never. I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.

82 peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi momentum memperkuat perlindungan anak dari berbagai ancaman seperti kekerasan, perundungan, eksploitasi, dan resiko di ruang digital. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat pemenuhan hak anak melalui berbagai program perlindungan. Kepala Dinsos P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra menegaskan, perlindungan anak memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pada peringatan Hari Anak Nasional, Pemkab Buleleng juga memperkenalkan aplikasi Bestie untuk mempermudah akses informasi dan layanan perlindungan perempuan dan anak. Sementara itu, Polres Buleleng mengajak generasi muda yang bercita-cita menjadi anggota Polri untuk mempersiapkan diri sejak dini sebagai bekal menghadapi proses seleksi. Sosialisasi rekrutmen digelar bagi pelajar, orang tua, dan masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai tahapan penerimaan serta pentingnya kesiapan fisik, mental, akademik, dan psikologi. Kabag SDM Polres Buleleng Kompol Iketut Karwo menegaskan, persiapan tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, semakin awal calon peserta mempersiapkan diri, semakin besar peluang untuk lolos dalam setiap tahapan seleksi. Karena itu masyarakat dihimbau memanfaatkan pembinaan yang disediakan Polres Buleleng. Polres Buleleng membuka pembinaan dan latihan gratis bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi Polri melalui program bersama komunitas Kita Pasti Bisa. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Wah, senang banget siang hari ini ketemu lagi bareng aku Kita Saputri ya di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. Dan seperti biasa, jadi aku bakal temenin kamu, buat kamu spesial yang pengen request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Aku sudah buka di WhatsApp sampai nanti di jam 12 siang di 081 139 91 54 1054. Boleh request lagu Indonesia ataupun lagu banjarnegara favorit kamu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: Oke, 105,4 FM. Kita ke WhatsApp dulu yuk di 081139910554. Aku mau ketemu sama Yudi dulu. Yang hari ini pengen diputerin lagunya Perunggu dong, Kak Ita, Pikiran Yang Matang. Oke, terus ada Dian di Kosan Panji. Hai Kak Ita, selamat siang. Request lagunya Elliot James dong, yang Daydreaming. Oke, lagunya udah aku siapin ya, ditunggu aja. Ada Yuna juga di Bakti Serage, mau lagunya Juicy Lucy yang Hamin 5. Untuk semua yang lagi dengerin hari ini, untuk Kak Ita terima kasih. Yang mau kirim request lagi, kirim di WhatsApp, masih aku tunggu sampai di jam 12 siang nanti. Kamu boleh request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu ya di Pro 2 Hitlist siang ini.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Eh, tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.

Okay, teman berdua, kita lagi lanjut lagi yuk ke WhatsApp di 081139910504. Ada Kak Lara Purnamasari yang hari ini pengen diputerin lagunya Live It Up dari Nick Jam, featuring Will Smith. Ya, okay, lagunya udah aku siapin, ditunggu aja. Terus ada Dona juga. Hai Kak Ita, selamat siang, lagunya Anggi Marito dong yang Cukup Pergi. Okay. Terus ini ada Bayu di Kosan Lovina. Selamat siang Ita, request lagunya Sam Smith yang Love Me More buat semua yang lagi dengerin hari ini. Thank you. Okay, terima kasih banyak buat yang sudah request. Aku masih tungguin requestan kamu sampai di jam 12 siang nanti. Kamu boleh bebas request lagu Indonesia ataupun mancanegara di tahun 2000-an, boleh. Atau mau lagu yang new entry banget juga, boleh banget, aku tungguin ya.

0: kepikiran nggak kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rade. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuman kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Produa FM.
3: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Produa FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: Today Headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2, apa kabar buat kamu yang baru gabungan sama kita siang hari ini? Untuk kamu yang siang hari ini lagi di kampus mungkin ya, atau masih di sekolah, atau baru pulang dari sekolah, karena kebetulan hari ini hari Jumat, biasanya pulangnya lebih awal ya kan. Yang lagi kerja juga, semoga tetap produktif aja kerjaannya. Dan buat kamu yang mungkin lagi rebahan di kamar sambil scroll-scroll media sosial, eits, jangan buru-buru pindah ya, karena topik kita hari ini tuh bakal relate banget. Pernah mungkin kamu lihat konten orang yang bilang bisnis ini aku mulainya dari kamar, atau mungkin modal laptop doang dan juga internet, sekarang punya pelanggan dari berbagai kota. Nah, sekilas memang terdengar keren, bahkan kadang bikin kita mikir, wah emang bisa ya. Faktanya teman Pro 2, sekarang banyak usaha yang memang berawal dari ruang yang sederhana. Ada yang mulai dari kamar kos-kosan, kamar tidur di rumah, bahkan dari meja belajar. Mulai dari jualan online, jadi konten kreatif, buka jasa desain, editing video, ilustrasi, sampai bikin brandnya sendiri. Tapi di sisi lain, banyak juga kok yang mengira kalau memulai bisnis dari kamar itu gampang. Tinggal upload produk, posting di media sosial, udah, pesanan datang sendiri. Bener gak sih kira-kira seperti itu? Apakah membangun bisnis dari kamar itu cuma mitos yang terdengar indah, atau memang fakta yang bisa dilakukan sama siapa aja?

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau kita bandingkan ya teman Pro 2 dengan beberapa tahun lalu, memulai usaha sekarang itu memang terasa lebih mudah. Dulu orang harus punya toko, harus sewa tempat, harus cetak brosur gitu kan. Tapi kalau sekarang cukup punya ponsel, internet, dan akun media sosial. Bahkan marketplace juga sudah menyediakan tempat untuk siapa saja yang ingin mulai berjualan. Makanya gak heran kalau banyak anak muda yang berani mencoba. Ada yang jualan baju, hampers, terus juga buka jasa desain grafis, ada yang jadi admin media sosial, ada yang membuat konten edukasi, hiburan gitu kan. Semuanya memang bisa dikerjakan dari rumah, bahkan dari kamar. Teknologi itu membuat jarak antara penjual dan pembeli jadi semakin dekat. Kita bisa menawarkan produk ke orang yang belum pernah kita kenal, bisa menerima pesanan dari luar kota, bahkan dari luar pulau. Jadi ini itu menunjukkan kalau tempat bukan lagi hambatan utama untuk memulai sebuah usaha. Yang lebih penting adalah ide, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar. Tapi jangan langsung berpikir kalau semua bisnis yang dimulai dari kamar itu pasti langsung sukses ya teman Pro 2. Karena dibalik kemudahannya tentu ada tantangan yang seringkali gak terlihat di media sosial.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

media sosial itu sering banget nunjukin hasil akhirnya, paket yang udah numpuk, orderannya yang udah rame, terus omsetnya yang besar. Padahal proses di balik itu sering kali jauh lebih panjang ya teman Pro 2. Memulai usaha dari kamar bukan berarti tanpa tantangan. Kita harus disiplin mengatur waktu karena rumah itu juga penuh dengan distraksi. Kadang niat kerja malah rebahan, niat edit konten malah keterusan scroll media sosial. Belum lagi kalau harus membagi waktu antara kuliah, kerja utama, dan mengurus bisnis. Nah, selain itu membangun kepercayaan pelanggan juga butuh waktu. Apalagi kalau bisnis kita masih baru, orang belum kenal, belum tahu kualitas produk kita. Makanya konsisten menjadi sangat penting ya. Rajin membuat konten, memberikan pelayanan yang baik, cepat respon, dan terus memperbaiki kualitas produk ataupun jasa. Dan yang gak kalah penting teman Pro 2, jangan mudah menyerah hanya karena penjualan belum ramai. Karena semua bisnis besar itu juga pasti pernah memulai dari pelanggan pertama.

Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.

Jadi teman berdua, kalau ada nanya nih ya, dari kamar bisa bangun bisnis itu tuh mitos atau fakta sih? Jawabannya adalah fakta ya. Tapi tentu bukan karena kamarnya yang membuat bisnisnya berhasil, melainkan karena ada usaha, konsisten, kreativitas, dan kemauan kamu untuk terus belajar dari orang yang menjalankan. Nah, di era digital seperti sekarang, peluang memang semakin terbuka. Siapa saja itu bisa mulai dari ruang yang sederhana. Tapi peluang itu baru akan menjadi hasil kalau dibarengi dengan kerja keras dan kesabaran. Jadi kalau misalnya kamu selama ini masih menunda memulai karena merasa belum punya kantor, atau mungkin kamu merasa belum punya toko, belum punya tempat usaha, mungkin sekarang saatnya untuk mengubah cara pandang kamu. Karena yang paling penting bukan seberapa besar tempatmu memulai, tapi seberapa besar komitmenmu untuk terus bertumbuh. Terima kasih yang sudah dengerin aku siang hari ini ya teman Pro 2. Semoga nih obrolan kita hari ini tuh bisa memotivasi kamu, untuk kamu yang pengen atau mungkin sedang merintis usaha atau masih menyimpan mimpi untuk punya bisnis sendiri.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, Piala Dunia memang sudah selesai, tapi untuk beberapa negara perjuangan justru baru dimulai. Mereka sekarang langsung pasang target nih untuk bangkit dan mengincar tiket ke Piala Dunia 2030 nanti. Salah satunya adalah Italia. Meskipun punya 4 gelar juara dunia,

Suri gagal lolos ke Piala Dunia 2026 dan kini bertekad mengembalikan kejayaannya. Terus ada Nigeria yang juga ingin mengakhiri puasa tampil di Piala Dunia setelah absen dalam dua edisi terakhir ya. Dengan banyak pemain berbakat, mereka berharap sih bisa tampil lebih konsisten lagi di kualifikasi berikutnya. Sementara ada Chile yang juga siap untuk memulai era baru lewat regenerasi pemain, teman Pro 2. Setelah absen di tiga edisi Piala Dunia terakhir, La Roja ingin kembali bersaing di level tertinggi. Wah, menarik nih untuk kita tunggu ya. Kira-kira dari tiga negara ini, siapa sih yang menurut kamu paling berpeluang comeback dan lolos ke Piala Dunia 2030?

0: bucil.
1: Enggak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

82, usia boleh bertambah ya, tapi ternyata semangat Luka Modric masih jauh dari kata habis. Gelandang asal Kroasia itu resmi memperpanjang kontraknya dengan AC Milan untuk satu musim ke depan. Modric menegaskan kalau dirinya masih punya motivasi besar untuk membantu Rossoneri bangkit setelah menjalani musim yang kurang memuaskan. Bukan cuma soal kemampuan mengatur pemain, jadi AC Milan juga menilai pengalaman dan jiwa kepemimpinan dari Modric itu jadi nilai penting, baik di dalam ataupun di luar lapangan. Ya, meskipun memang usianya sudah tidak muda lagi, banyak yang yakin Modric masih bisa jadi sosok pembeda di lini tengah. Kalau menurut kamu sendiri, apakah Luka Modric masih layak nih jadi andalan AC Milan di musim depan?

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Aku punya kabar baik yang datangnya dari dunia bulu tangkis Indonesia nih teman Pro 2. Dua wakil merah putih sukses melangkah ke babak perempat final China Open 2026. Nah, di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani tampil meyakinkan setelah mengalahkan wakil Thailand, Busanan Ong Bang Rung Pam, lewat dua game langsung. Tapi ternyata tantangan berikutnya nggak bakal mudah dong ya. Putri dijadwalkan menghadapi pebulu tangkis muda Jepang Tomoka Miyazaki yang dikenal punya permainan cepat dan juga agresif. Sementara itu, kabar positif juga datang dari sektor tunggal putra, Jonathan Christie yang berhasil mengamankan tiket ke perempat final dan masih menjaga Indonesia di turnamen bergengsi ini. Ya, semoga ya Putri dan juga Jojo bisa terus tampil maksimal dan melangkah lebih jauh lagi. Yuk kita kasih dukungan terbaik untuk perjuangan mereka di China Open 2026.

0: Kamu tahu gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.

Ada kabar yang cukup bikin haru untuk pecinta sepak bola, khususnya fansnya timnas Argentina nih teman Pro 2. Setelah perjalanan panjang yang penuh prestasi, salah satu bek senior mereka akhirnya memutuskan mengakhiri karir di level tim nasional. Nicolas Otamendi resmi mengucapkan selamat tinggal kepada timnas Argentina setelah mengabdi selama lebih dari 17 tahun ya. Jadi di Piala Dunia 2026, Otamendi masih jadi bagian skuad meskipun di laga final ia tampil bukan sebagai starter. Sepanjang karirnya, bek berusia 38 tahun itu sudah mencatatkan 139 penampilan sejak pertama kali dipanggil di bulan Mei 2009. Sebelum membela Argentina, Otamendi juga dikenal memperkuat sejumlah klub besar Eropa seperti Porto, Valencia, dan Benfica. Keputusannya pensiun dari tim nasional pun menandai berakhirnya satu era bagi lini belakang di Albiceleste. Wah, terima kasih ya untuk semua perjuangan di lapangan nih untuk Otamendi.

0: Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
2: Saya Adela, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Generasi Muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Find your way, but it's never enough.

Buat kamu teman Pro 2 yang tumbuh bareng dunia sihir Hogwarts, ada kabar yang bikin nostalgia. Jadi tahun ini para Potterhead bakal diajak balik lagi ke Hogwarts lewat perayaan spesial yang digelar secara global. Warner Bros. Discovery resmi menggelar program Global Back to Hogwarts ya, untuk merayakan 25 tahun film Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Jadi film pertamanya bakal tayang lagi di bioskop selama 1 minggu, lengkap dengan bonus 12 menit cuplikan di balik layar yang belum pernah ditampilkan di versi original. Nggak cuman itu ya, jadi seluruh 8 film Harry Potter juga bakal diputar serentak di bioskop dunia mulai 27 Agustus sampai 3 September. Rangkaian perayaannya ditutup lewat acara Back to Hogwarts Showcase yang disiarkan langsung di kanal YouTube dan TikTok resmi Harry Potter. Wah, jadi siap-siap

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Oke teman Produa, untuk kamu yang lagi nabung atau berencana ganti iPhone dalam waktu dekat, ada kabar yang perlu kamu tahu nih. Mulai awal Juli 2026, Apple resmi menaikkan harga sejumlah model iPhone di Indonesia. Kenaikan ini berlaku untuk beberapa lini, mulai dari iPhone 15 hingga iPhone 17 series. Besarnya juga beda-beda tergantung dari tipe dan kapasitas penyimpanannya. Bahkan ada model yang mengalami kenaikan harga sampai lebih dari 4 juta rupiah. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah iPhone R 256GB yang sekarang itu dibanderol sekitar 21,2 juta rupiah. Sementara iPhone 16 128GB ya juga mengalami kenaikan sekitar 2 juta rupiah dari harga sebelumnya. Jadi untuk kamu yang lagi mengincar iPhone baru, jangan lupa cek dulu harga terbarunya ya.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

ngomong berdua. Kalau biasanya kita lihat Ashanti di panggung atau di layar kaca, sebentar lagi mungkin kita bakal lihat dia berdiri di depan kelas. Yap, ada langkah baru yang lagi disiapin istri Anang Hermansyah ini. Ashanti mengaku punya keinginan untuk terjun ke dunia akademis sebagai dosen tamu. Dan rencananya setelah pulang dari Korea, ia bakal mengajar mahasiswa S1 di beberapa universitas. Menurut Ashanti, langkah ini sejalan dengan latar belakang pendidikan magisternya di bidang komunikasi. Bahkan ia juga sudah mulai menyiapkan materi-materi yang nantinya bakal dibagikan kepada para mahasiswa. Wah, menarik juga ya, lihat pengalaman di dunia hiburan dipadukan dengan dunia pendidikan gitu. Kira-kira kalau Ashanti jadi dosen tamu di kampus kamu bakal ikut kelasnya gak nih?

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat. Masih

Teman berdua, kita geser ke kabar selebriti. Kali ini datangnya dari Amanda Manopo yang lagi menghadapi masalah serius terkait dengan bisnis yang dijalankan. Amanda mengungkapkan kalau dirinya diduga mengalami kerugian hingga hampir 3 miliar rupiah ya, akibat kasus penggelapan dana perusahaan. Nah, dugaan itu terungkap setelah Amanda memecat seorang karyawan yang baru bekerja sekitar 8 bulan. Setelah dilakukan audit internal, jadi ditemukan sejumlah transaksi yang diduga nggak wajar di rekening perusahaan. Amanda mengatakan temuan ini jadi pukulan besar untuk bisnis yang sedang dibangun, dan sekarang bersama kuasa hukumnya, Amanda memilih menempuh jalur hukum dan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Ya, semoga prosesnya berjalan dengan lancar ya, dan semuanya bisa segera menemukan titik terang.

Oke, 105,4 FM, teman Pro 2 gak kerasa udah mau jam 3 sore. Terima kasih banyak loh buat kamu yang sudah dengerin aku hari ini di Santai Siang. Jangan kemana-mana dulu, nanti ditemenin sama Kakak Zaki di Sore Ceria. Pastinya dengerin terus ya Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Besok kita ketemu lagi di Santai Siang.

0: dengar aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Ya, info pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat digitalisasi bantuan sosial melalui pendampingan pendataan di Kecamatan Sawan dan Sukesade. Hingga kini teman Pro 2 sebanyak 1.479 warga atau 38,80% dari target 269.323 sasaran telah terdaftar di portal Perlinsos. Pendataan yang dilakukan Dinas Sosial P3A bersama agen Perlinsos, pendamping PKH dan pemerintah desa meliputi verifikasi NIK, data sosial ekonomi, hingga pendaftaran ke portal Perlinsos guna memastikan data perlindungan sosial akurat. Bupati Buleleng Dr. Nyoman Sujidra mengatakan data yang valid menjadi dasar penyaluran bantuan sosial dan penyusunan program prioritas. Pemkab optimis target digitalisasi Perlinsos dapat tercapai melalui kolaborasi seluruh pihak dan partisipasi seluruh masyarakat. Info berikutnya teman Pro 2, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkartan Kabupaten Buleleng mengusulkan peremajaan armada guna meningkatkan layanan menghadapi musim kemarau. Sebagian besar kendaraan operasional yang digunakan saat ini telah berusia sekitar 20 tahun lebih. Kepala Damkartan Buleleng IGD Arya Suwardana mengatakan, armada terbaru merupakan produksi tahun 2006 sehingga berpotensi mengalami kendala teknis saat bertugas. Saat ini Damkartan memiliki 3 pos pelayanan di Singaraja, Kubu Tambahan, dan Seririt dengan 6 armada utama serta 1 unit berkapasitas 1.000 liter untuk akses jalan sempit. Pemkab Buleleng berencana menambah 1 armada baru tahun ini dengan anggaran 2 miliar rupiah sebagai langkah awal peremajaan kendaraan. Penambahan armada dan pos pemadam secara bertahap diharapkan mampu mempercepat respons penanganan kebakaran di seluruh wilayah Buleleng.

Yang masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada guys. Kali ini bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria, tentunya masih di edisi hari ini teman Pro 2 di hari Jumat ya, 24 Juli 2026. Wah, gimana kabarnya teman Pro 2 di sore hari ini? Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dan juga tentunya tetap semangat di hari Jumat ini dari pagi sampai menit ke 11 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2 ya. Tenang, santai, enjoy, aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin sore kamu teman Pro 2. So stay tune aja dan enjoy.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo, teman Rodu masih di sore ceria Rodu 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kali ini teman Rodu 2, aku punya info asik banget ya. Pokoknya hari ini infonya spesial buat kamu seputar Lovina aja, Pantai Lovina aja teman Rodu 2. Ada yang udah gak sabar menunggu setelah setahun lamanya, setelah terakhir digelar tahun lalu teman Rodu 2 ya. Pokoknya kali ini kita awali infonya di hari Jumat sore ini dengan info seputar Lovina pokoknya ya. Tentang penataan kawasan Pantai Lovina ini yang baru aja kelar ya teman Rodu 2, langsung panen pujian dari para wisatawan mancanegara guys. Banyak turis yang sampai ini apa namanya, nambah masa liburan mereka dari 5 hari sampai seminggu lebih bahkan, karena mereka merasa makin nyaman dan juga betah nikmatin suasana Lovina yang makin wah, makin enjoy, makin oke, makin rapi, pokoknya makin estetik lah kalau pakai foto-foto teman Pro 2 ya. Dan tentunya pesannya guys, biar warga dan juga pelaku wisata juga sekitar Lovina tentunya turut ikut aktif jaga kebersihan, terus juga keamanan dan juga keramah tamahan teman Pro 2 ya. Kalau kawasan terjaga dan wisatawan makin ramai, peluang usaha buat warga lokal tentunya juga makin terbuka lebar ya, dan tentunya bisa memutar roda perekonomian Buleleng. Waduh, jadi gak sabar nanti malam guys.

0: kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas, tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRC Kerja, teman terbaik kamu. Kali ini guys, buat kamu yang mungkin nanti sore lagi bingung nyari agenda weekend, pas banget nih. Apalagi teman Pro 2 kalau enggak nonton Lovefest ya, Lovina Festival 2026. Ini resmi digelar mulai hari ini, tanggal 24 Juli ini, teman Pro 2, sampai tanggal 28 Juli nanti ya. Dipusatkan tentunya di Pantai Binaria dan juga Pantai Tasik Madu. Festival tahunan ke-12 ini mengusung tema keren, teman Pro 2, Theater of Dolphins ya. Dan kamu bisa masuk free ya, khususnya untuk pembukaan nanti malam di panggung Tasik Madu, teman Pro 2, bakal ada sajian tari nelayan masal, terus ada tari kembang deng juga, terus tari barong nanti dimulai pukul 18 alias jam 6 sore nanti, Wita tentunya. Terus gak ketinggalan teman Pro 2, panggung musik ini bakal diramein sama hiburan dari Newbie, terus juga The Elevator teman Pro 2. Kalau kamu tahu Kadi yang biasa siaran pagi sepadan, nah, dia masuk di Elevator itu teman Pro 2 ya. Terus nanti ada spesial penampilan dari Gusteja juga, hingga suguhan musik dari DJ Mandi teman Pro 2. Jadi selain hiburan dan juga pameran UMKM kuliner, festival selama 5 hari ini juga menyajikan ajang lari Lovina cross country teman Pro 2. Jadi siapkan agenda kamu nanti ataupun kosongin jadwal untuk beberapa hari ke depan, langsung aja sikat nonton langsung ke Lovefest Lovina Festival, atau kita ketemu di sana aja.

0: menyedihkan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya. Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman

Episode bahagia dari Govinda, teman Pro 2 udah aku puterin buat kamu sore hari ini. Semoga episode bahagianya teman Pro 2 udah mulai coming soon ya teman Pro 2. Jadi hari-hari tetap happy. Apalagi nanti sore ya pembukaan Lovefest, Lovina Festival 2026 sampai tanggal 28 Juli nanti. Gak sabar pengen nonton teman Pro 2 ya, mumpung aku masuk sore. Jadi nanti malam kayaknya bisa kesana sih teman Pro 2. Ya, infonya masih berhubung sama Lovina guys. Penataan jalur pedestrian Pantai Lovina yang kini resmi selesai dibuat ya. Dan sebelum siap menampung ribuan pengunjung festival selama kurang lebih 5 hari ke depan mulai hari ini, tentunya kebersihan dan ketertiban tempat wisata ini kunci utama guys. Biar wisatawan juga betah datang berulang kali. Sekali Anda datang pasti ingin kembali. Wah asik tuh sloganya teman Rodua ya. Dan juga buat teman Rodua yang mulai hari ini sampai tanggal 28 nanti nonton Lovefest ya, jangan buang sampah sembarangan teman Rodua ya. Sayang banget tempatnya udah makin bagus, makin tertata, makin rapi kalau kamu masih buang sampah sembarangan. Jadi dibuang sesuai tempatnya, atau kalau perlu dikantongin buang di rumah guys. Okay.

0: Ay. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku. Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Hey, this is

0: Yos, teman Pro 2 masih di Surat Ceria Pro 2, era di Singkara Jatuh Teman Terbaik Kamu. Karena kita Indonesia, tentunya masih bareng aku, Zaki, nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti, guys. Jadi karena sekarang udah pukul 16 waktu Indonesia Tengah, jadi kita masuk di Sore Ceria, kita bakal ngobrol santai. Tentunya kali ini, hari ini kita ngobrolin tentang sport, teman Pro 2, tentang olahraga ya. Tepatnya dengan topik pembahasan kita, muda, tangguh, berprestasi. Ini udah hadir di studio bareng aku sore hari ini. Ada teman-teman dari SMA 3 Singaraja tentunya yang bakal ngobrol tentang topik kita sore hari ini, teman Pro 2, juara 2 handball di Dikpora Provinsi Bali gitu ya. Jadi buat kamu teman-teman yang dari SMA 3 ataupun yang kenal sama narasumber kita sore hari ini, bisa langsung komen-komen aja, mungkin ada pertanyaan ataupun ingin sharing juga bisa banget langsung aja di Wawa teman Pro 2 di 0811 3991054, atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Digaskan aja guys. Aku kenalin dulu, ini ada yang pertama Luhsri Ayunita gitu ya. Terus satu lagi ada Ninengah Engrasia Pratnya Wintari, panggilannya Anya. Terus ada juga Pak Wakasek Humas yang ikut mendampingi sore hari ini. Ada Pak Henry tentunya. Buat kamu mungkin kenalannya Pak Henry, bisa langsung wawah aja nanti guys di 0811 3991054 gitu ya. Kita bahas tentang juara 2 handball di Dikpora Provinsi Bali. Oke, biar gak lama-lama aku sapa mereka dulu karena udah ngantri nunggu dari jam 2 tadi, lumayan lama. Oke, selamat sore guys teman-teman, Bapak Henry.
1: Ya, sore.
2: Ya, halo, sore.
0: Gimana kabarnya sore hari ini semuanya?
2: Baik.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Sehat.
0: Oke, thank you banget nih udah nemenin aku. Aku paling semangat kalau ngobrol tentang olahraga, Pak Henry dan juga Anya dan juga Nita. Jadi nanti share juga, siapa tahu aku tertarik untuk olahraga handball juga. Boleh ya?
2: Boleh.
0: Oke, mungkin perkenalan dulu antara Nita ataupun Anya, kalian kelas berapa? Terus mulai suka handball dari kapan? Boleh yuk, siapa duluan?
3: Oh iya, perkenalkan, nama saya Ninengah Engrasia Pratnya Wintari, akrab di sapaannya ya. Saya tuh mulai ikut handball tuh dari SMP kelas 2. Itu awal mulanya itu diajak sama ketua umum ABTI Buleleng, Pak Ari sendiri yang ngajarin saya mulai dari tahap pengenalan teknik dari awal, dribble, catching, passing, hingga sampai saat ini saya dipercaya waktu itu sampai ikut Porprov 2025 kemarin. Gitu.
0: Berarti awalnya kamu sukanya di kelas 2 SMP?
3: Iya, kelas 2 SMP.
0: Oke, lumayan lama sampai sekarang ya. Sekarang kelas berapa?
3: Sekarang saya kelas 11.
0: Kelas 11. Oke. Iya, udah lumayan lama lah berarti lumayan ikut handball. Kalau Nita?
4: Kalau Nita baru pas kelas 11. Itu diajakin karena ada lomba ABTI Buleleng di GOR, antar siswa-siswa di Singaraja. Nah, terus kan karena kekurangan tuh masih seleksi, terus diajakin lah join gitu. Terus lolos, jadinya semenjak itu jadinya lanjut ke Porjar gitu.
0: Oke, berarti sekarang kelas berapa Nita?
4: Kelas 12.
0: Kelas 12, satu tahun yang lalu gitu ya. Kalau Pak Henry dari kapan dikenalin?
1: Baik, kalau saya berkecimpung di handball itu dari tahun 2017. Kebetulan juga saya di Pengkab ya, jadi saya sebagai sekretaris di Pengkab ABTI Buleleng itu sudah mensosialisasikan handball itu sejak 2017. Dan kebetulan sekolah kami SMA Negeri 3 Singaraja merupakan training center, jadi dari olahraga bola tangan. Jadi ada beberapa atlet yang sampai tembus Pekan Olahraga Nasional atau PON itu dari sekolah kami ada. Kalau Porprov udah banyak sekali.
0: Oke, tapi untuk di lingkup Singaraja sendiri handball ini sudah banyak yang tahu atau gimana sebenarnya Pak Henry?
1: Untuk di Singaraja sekarang sudah

0: simpelnya ya.
1: Oke. Okay. Itu kalau aku lihat di video-video mungkin yang pakai apa namanya? Kayak lem segala macam itu ya, Pak Hendry ya?
0: Yeah.
1: Emang harus pakai itu?
0: Tergantung nanti kesepakatan pada saat technical meeting. Biasanya kalau aturan di nasional itu kebanyakan menggunakan perkat.
1: Kalau di sini kita lingkup
0: tergantung technical meeting, kalau memang mayoritas menggunakan lem kita gunakan, ikuti. Kalau tidak ya udah, kayak kemarin Porjar kemarin kita sepakat untuk tidak menggunakan perekat karena masih tahap sosialisasi kayak gitu. Kalau okay, udah ke di Porprop udah mulai menggunakan perekat.
1: Oke, okay, nanti aku mau nanya POV-nya Nita sama Anya nih, lebih enak pakai perekat atau enggak sebenarnya?
2: Oh, iya,
1: gitu
2: bener,
1: ya.
2: Bener,
1: gitu.
2: Bener.
1: Berarti emang berarti udah cukup lama ya kalian tahu kalau ini kan baru 1 tahun nih. Gimana? Kamu emang olahraga kamu atau gimana kalau handball ini, Anya?
2: Awalnya sih basket ya, cuma diajak ikut handball sama ketua umum ABTI-nya. Oh, jadi ngerasa stylenya di sini nih gitu. Jadi ya udah lanjut sampai sekarang.
1: Tapi basicnya sebenarnya basket.
2: Basicnya sebenarnya basket.
1: Tapi berarti apa istilahnya ya? Enggak terlalu susah dong untuk masuk ke handball itu.
2: Enggak terlalu susah.
1: Enggak lama juga latihannya.
2: Enggak lama juga.
1: Nita gimana Nita?
3: Kalau Nita awalnya tuh di sepak bola putri.
1: Oke. Okay.
3: Terus baru ke handball. Jadinya karena sepak bola putri itu jarang ada eventnya. Terus handball lebih banyak, jadinya lebih ke handball gitu.
1: Lebih ke handball. Kemarin yeah, timnas kita menang ya untuk sepak bola putri. Oke. Mungkin next kita cari tahu tentang itu ya. Oke, jadi gitu teman pro 2 ya, buat kamu yang mungkin gak suka olahraga handball, tapi setiap ada gini gak kayak latihan bareng atau ada jadwal tertentu untuk latihan, ada gak Pak Hendry?
2: Ada.
1: Kapan? Bisa di-share.
0: Untuk sekarang ini, dekat-dekat ini kita sedang melakukan apa namanya seleksi untuk Porprop karena Buleleng kan tuan rumah
1: 2027
0: September 2027. Dari bulan kemarin kita sudah mempersiapkan untuk seleksi, setelah itu nanti ada training center kayak gitu.
1: Berarti sudah mulai digagas mulai sekarang ya, gitu ya, jauh-jauh hari persiapannya mateng banget, harus 1 tahun itu udah harus siap ya Pak Hendry ya?
0: Iya, wajib karena kemarin kita perak, putra perak, putri perak, makanya kita gas jauh-jauh hari, sekarang
1: harus emas pokoknya.
0: Target yang lebih tinggi lagi.
1: Target harus tinggi guys ya. Oke, mungkin itu dulu perkenalan sore hari ini tentang olahraga handball, tapi nanti kita masih banyak akan bahas tentang ini teman pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran ataupun baru join, selamat mendengarkan aja, kita masih bahas tentang juara 2 handball di Pora Provinsi Bali bareng Dita, Anya dan juga Pak Hendry sore hari ini. So stay tune aja, jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singarjo, teman terbaik kamu. Enjoy guys.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Yo, teman Rudu masih di sore ceria Pro 2 era di Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita masih bahas tentang muda tangguh berprestasi juara 2 handball di Dikpora Provinsi Bali. Masih bareng Nita, Anya dan juga Pak Henry sebagai Wakasek Humas sore hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin udah dengerin kurang lebih berapa ya? Ya 15 menit ke belakang gitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja wawa kita guys. WA di 0811-3991-54 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Digaskan aja. Sekarang aku mau nanya tentang persiapan kemarin selama Porjar di yang diselenggarakan oleh Disdikpora sama Nita sama Anya sore hari ini. Persiapannya kemarin berapa lama? Nita, Anya?
1: 5 bulan.
0: 5 bulan. Hmm. Dari bulan apa? Ingat enggak?
2: Januari.
0: Januari sampai di Juni. Menurut kalian nih, 5 bulan itu cukup enggak sebenarnya? Jujur aja enggak apa-apa, mumpung ada Pak Henry.
1: Menurut saya ya. Cukup sih.
0: Di tengah deh kamu ya. Diintimidasi ya.
1: Cukup kok. Iya. Mm-hmm. Cuman kayak mungkin untuk satu minggu itu bisa ditambah lagi porsi latihannya jadi 4 kali gitu kan. Mm-hmm. Karena kita kemarin latihan tuh satu minggu 3 kali gitu.
0: Oke, kurang 1 hari ya?
1: Iya, kurang 1 hari. Mm-hmm.
0: Kalau Nita gimana? Kurang nggak segitu 5 bulan tuh cukup nggak?
3: Cukup.
0: Loh,
3: cukup.
0: Kok beda? Kok beda katanya kurang?
3: Cukup.
1: Cukup.
3: Menurut Nita sih kalau 5 bulan tuh cukup lah. Kalau gimana ya? Kan kayak kita nih udah sama-sama bisa kan, kayak tinggal benar-benar meningkatkan,
0: mematangkan aja.
3: Ya, mematangkan
0: okay,
3: aja.
0: Oke, okay. Berarti kurang lebih 5 bulan kemarin dapatnya apa?
3: Perak.
0: Enggak apa-apa.
1: Perak.
0: 5 bulan aja dapat perak. Coba kalau 6 bulan dapat emas itu.
1: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Oke. Berarti kalau idealnya sebenarnya berapa lama Pak Endri untuk latihan supaya benar-benar dapat wah, gong gitu, emas gitu.
4: Menurut saya untuk intensitas latihan itu idealnya seminggu ya, recovery-nya 2 hari lah. Idealnya seminggu 5 kali. Dengan jangka waktu yang lebih panjang lebih bagus lagi.
0: Oke. Berarti kan sekarang persiapannya untuk tahun depan nih.
4: Ya.
0: Di September ada apa namanya?
4: Porprov,
0: bener. Kurang lebih wah 1 tahun lebih nih, Pak Hendri. Jadi persiapan kan udah sampai dari sekarang kan tentunya ya?
4: Ya, sudah. Kita udah mulai seleksi di Pengkab. Jadi setelah seleksi udah ketemu draft pemainnya, baru kita lakukan nanti TC namanya training center. Itu udah nanti, itu lebih berat lagi nanti.
0: Oke. Tapi kita berbicara yang udah terlewati dulu nih untuk perjar yang kemarin. Proses latihan kalian, apa yang dilatihkan? Kayak minggu ini ngapain, terus minggu berikutnya ngapain gitu.
1: Minggu pertama porsi latihan kita udah cukup berat ya. Udah interval kita dikasih. Ya, jadi kita porsi latihan tuh ada intensitas tinggi, rendah, sama sedang. Tapi itu pun ada latihan strength, ada latihan agility, ada latihan penguatan juga gitu. Jadi pasti divariasikan lah gitu untuk latihannya pada saat itu.
0: Diselang-selingkan.
1: Iya, gitu diselang-selingkan.
0: Yang paling berat latihan apa? Ayo, jujur aja.
1: Strength.
0: Kenapa? Karena kekuatan emang harus di situ ya, nomor satu ya strength itu ya. Kalau Nita?
3: Sama.
0: Ada alasan lain nggak kenapa strength gitu?
3: Karena ya kayak benar-benar fisiknya tuh dilatih kali gitu.
0: Atau kalian selain latihan sama teman-teman di handball di rumah nggak latihan, makanya capek? Ayo.
1: Latihan juga kok, ngirim video juga kok.
0: Jujur?
1: Iya, jujur. Push up, sit up gitu. Bangun pagi. Kita sebelum sekolah itu ada dokumentasi buat ngirim video push up, sit up 75x3, 25x7 gitu.
0: Oke, tapi emang ada aturan seperti itu, Pak Hendri?
4: Ya, kita dari staf pelatih memang menyarankan agar baru bangun ya udah sarapannya bukan bubur, tapi ya push up, sit up, sama gitu. Mau tidur, back up.
0: Ada yang bohong ini kayaknya tuh. Video kemarin diulang lagi.
1: Enggak dong.
0: Oke, tapi sistem permainan dari handball ini sendiri gimana? Waktunya berapa lama dalam satu permainan? Ayo, sharing kita.
4: Untuk pelajar terakhir di Porjar itu yang putri 2x25 ya, 2x25. Yang putra 2x30.
0: Itu waktu bersih enggak?
4: Bersih.
1: Bersih.
0: Kayak bolanya out kalau dia waktunya berhenti
4: ya, gitu.
0: Berarti
4: ya.
0: Futsal ya? Iya. Sistemnya hampir sama kayak futsal.
4: Berhenti dia nanti setelah bola main
1: masuk,
4: lagi
1: baru hidup lagi timernya.
0: Kenapa ada perbedaan Pak Henry 25 sama 30?
4: Mungkin karena fisiknya ya, kayak yang cewek mungkin dinilai lebih kurang daripada yang putra.
0: Oke, berarti emang ada perbedaan di durasi aja, 5 menit. Tapi ya cukup mempengaruhi sebenarnya ya. Terus apalagi selain itu, kayak waktunya, apalagi yang mungkin bisa disampaikan sama teman pro 2 dalam sistem permainan handball ini?
4: Untuk handball itu ada tadi, ada grabbing-grabbingan.
1: Iya, grabbing.
4: Banyak ya teori-teori yang memang mirip ke bela diri tapi diterapkan di permainan kayak gitu. Ada pegang-pegangan, bantingan nanti gitu.
0: Yang bagian serunya apa guys? Kalau dari pemain sendiri?
1: Pas shooting sih.
4: Ya, shooting dan goal ya, shooting dan goal.
1: Shooting dan goal.
0: Kenapa paling excited di shooting?
4: Karena tujuan olahraga kan mencetak gol ya. Mencari kemenangan. Caranya menang ya harus cetak gol yang banyak. Kebobolan minim seperti itu kalau di bola tangan.
0: Ada yang kiper nggak di sini? Siapa kiper?
1: Oh enggak.
0: Pemain semua. Nah, pembagian permainannya gimana? Siapa di depan jadi apa? Tengah jadi apa gitu?
1: Jadi kita itu kan ada 7 pemain, termasuk 1 kiper. Nah, kiper. Nah, di paling bawah itu ada namanya wings bawah. Wings bawah kanan maupun kiri. Ada wings atas juga, kanan kiri. Abis itu di sebelah wing atas ada pivot. Abis pivot, playmaker. Playmaker itu yang mengatur caranya permainan gitu.
0: Oke. Kalau kalian bagian apa?
1: Kebetulan saya sebagai pivot.
0: Kalau Nita?
3: Kalau Nita wing atas kanan.
0: Wing atas kanan. Nah, pembagian itu berdasarkan apa, Pak Henry?
4: Berdasarkan skill mereka masing-masing. Jadi kita lihat potensinya, ini cocoknya di mana, itu kelihatan kok kayak si A-nya ini memang dia kuat untuk grab-grabbingan. Jadi kita fokuskan dia di pivot. Karena pivot itu tujuannya adalah membuka ruangan. Buka ruang, terus melakukan gerakan-gerakan memutar yang langsung shooting kayak itu harus full body contact dia.
0: Wah, nanti. Emang body petarung ini. ini bener. Kelihatan teman pro 2 ya, keker dia guys. Gitu ya, oke. Tapi pernah cetak gol kalian?
1: Jelas
0: sering,
1: dong.
0: Sering.
1: Ya, sering.
0: Siapa yang lebih banyak? Kalau dari head to head lah.
1: Kita berdua. Kita berdua.
0: Seru ya main handball ya?
1: Seru.
0: Tapi kalau di rumah tuh kalian kayak iseng-iseng ngapain? Latihan ngapain?
1: Ya paling iseng-iseng nge-fake sih. Tembok.
3: Nge-fake musuh.
0: Nge-fake itu apa?
4: Gerakan menipu.
0: Oh, menipu. Nge-fake ya. Oh,
3: kadang kalau ada pohon diam tuh kayak set
1: kayak gitu.
0: Aku penasaran sih guys, gimana nipunya? Kan bawa bola tuh. Nipunya gimana?
1: Ya udah, satu langkah ke depan baru ke kanan atau ke kiri.
0: Pokoknya gimana melabui aja gitu ya. Digocek lah.
1: Iya, gitu.
4: Kalau sepak bola gocek.
0: Bener-bener. Tapi bolanya ukurannya beda enggak, Pak Henry?
1: Beda.
4: Untuk putri itu size 2, untuk putra size 3.
0: Nah, itu perbedaan itu kenapa lagi tuh?
4: Karena genggaman.
1: Karena
4: kapasitas genggaman tangan pria dan tangan perempuan kan berbeda. Ini sama saya coba tanya.
0: Oh. Oke. Oh iya. Ukurannya berapa tadi?
1: 2 dan 3.
0: 2 dan 3. Yeah. Ceweknya 2.
1: Cowoknya 3.
0: Oke. Oh iya. Berarti emang cukup berpengaruh juga bola ukuran ya. Apakah dari lemparan shooting bola berpengaruh juga?
3: Iya.
0: Kalau yang bola kecil mungkin lebih kenapa? Kalau besar kenapa gitu nggak?
1: Oh enggak, sama aja beratnya sama ya Pak ya. Beratnya sama kok.
3: Cuman megangnya tuh mungkin karena tangannya lebih kecil kan, jadinya kayak lebih lepas susah, gitu. Ya.
0: Tapi boleh di dribble nggak?
1: Dribble boleh.
4: Sama kayak basket. Tadi dijelasin.
0: Bener-bener sih.
4: Apa namanya perpaduan basket
1: futsal
4: dan
1: sama basket.
4: Oke. Lebih ke basketnya sih, teknik lebih ke basketnya.
0: Boleh itu apa namanya?
4: Ya,
0: lewat bawah kaki itu.
4: Enggak boleh itu crossover kan di basket itu ada crossover. Kalau di handball itu tidak diperbolehkan.
0: Okay.
4: Dan telapak tangan juga di handball tidak boleh menghadap ke atas.
0: Harus bawah terus,
4: harus terus menghadap ke bawah dan enggak boleh kiri kanan.
0: Nanti refleks langsung shoot gini.
1: Bisa.
0: Oke, itu nyambung sama pertanyaan aku di awal tadi. Kalau dari segi pemain, lebih enak pakai perkat atau enggak sebenarnya?
1: Kalau saya ya kan udah mencoba dua-duanya. Pas Power Pro kemarin kita pakai lem dan pas Forger kemarin enggak pakai lem. Menurut saya sih lebih enak pakai lem ya, karena catching kita itu lebih dapet gitu. Karena perkat di tangan itu kan lebih dapet, jadi pas kita nangkap bola jarang lepas gitu bolanya gitu. Catchingnya lebih kuat gitu.
0: Lebih nempel lah.
1: Iya, gitu lebih nempel. Terus kalau dari cara shooting pun kalau pakai lem banyak banget variasinya gitu. Bisa swing in the ball gitu. Kalau misalnya nggak pakai lem kan susah swing in the ball kalau misalnya kita mau nge-shoot gitu. Jadi lebih enak pakai lem sih.
0: Oke, Nita sama?
3: Nita belum pernah nyoba yang pakai lem sih.
0: Sama sekali belum pernah?
3: Belum.
0: Itu lemnya lem khusus Pak Hendry?
1: Iya, lem khusus.
0: Oke. Bisa nggak dibeli di mana gitu?
1: Online sih.
4: Online.
1: Kemarin kita beli online.
4: Kalau harganya lumayan.
0: Lem gain.
4: Bisa nggak lepas-lepas bola?
0: Oke, berarti emang harus apa ya? Itu bolanya bisa kita beli di online?
1: Bisa.
0: Punya sendiri-sendiri nggak kalian?
1: Kalau saya sih ada di rumah.
0: Kita ada?
3: Enggak.
0: Wah, harus punya Nita. Nanti beli sama aku di sana. Oke, teman produser seru banget. Jadi buat kamu yang ingin nanya sama mereka, yuk langsung aja di Wawa di 0811-991-054. Seru banget nih kita belajar olahraga handball tentunya bareng Nita, Anya dan juga Pak Henry. Jadi jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin
2: sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, teman Rudu masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita masih di Sore Ceria, kita masih bahas tentang muda tangguh berprestasi. Juara 2 handball di Dikpora Provinsi Bali, masih bareng Dita, Anya dan juga Pak Henry sore hari ini. Kalau dari segi pemainnya antara Dita dan juga Anya nih, tantangannya apa?
1: Harus ini ya, kita disiplin sih. Itu paling penting ya, kayak harus tidur teratur, itu utama banget tuh. Habis itu harus jaga makan, pola makan tuh harus dijaga. Harus rajin latihan juga, gak boleh malas-malas.
0: Itu aja. Kalau Dita?
2: Sama juga sih. Kalau buat main tuh fisik yang harus dijaga. Soalnya kan kalau fisik kita gak bagus tuh, kadang pas main tuh kita bisa muntah. Soalnya kan sering terjadi gitu pas latihan. Kebetulan kita juga pernah.
0: Pernah juga? Iya. Oke. Ayo pernah sampai enggak. Sampai jackpot gitu pernah?
1: Enggak pernah.
0: Oke. Jangan ini Anya ya.
1: Iya.
0: Mental apa sih yang harus dipunya seorang pemain handball tuh? Kalau dari segi pemain harus apa dia tuh?
1: Apa ya? Mentalnya ya. Pasti kita harus kuat mental juga sih. Kan atlet tuh pasti udah harus kuat mental.
3: Mental juara.
0: Ada tambahan gak, Dita?
2: Mental pas di lapangan sih. Kayak semuanya kan kita dituntut banyak orang. Terus kan kadang kita kan, ih pemainnya gede-gede kali gitu. Kayak pasti kan kayak sedikit kayak tergoyahkan
0: gitu.
2: Terus kuat mental di sana juga sih.
0: Gimana sebenarnya? Gitu gak Pak Henry?
3: Iya, kalau pada saat bertanding pasti mentalnya harus fair play ya. Jadi apapun keputusan wasit itu harus kita terima. Nah untuk olahraga handball, gimana caranya melatih mental? Ya pasti sering berlatih, sering sparring, terus sering mengikuti event kayak gitu. Itu akan mengasah mental.
0: Tapi karena kan kalian ditonton banyak orang juga, sempet ngedrop nggak mentalnya? Kayak aduh deg-degan nih gitu. Jadi nggak bisa lari.
1: Ya,
0: gitu.
1: Ya kalau deg-degan pasti.
3: Apalagi partai final tuh.
1: Pas final.
0: Aduh. Adrenalin ya.
1: Iya. Apalagi pas lawan Bandung ya Pak ya.
0: Nah kemarin lawan mana?
1: Kemarin kita kalah lawan Badung. Porprov lawan Badung juga kalah. Yang Porjar lawan Badung juga.
0: Oke, berapa-berapa? Masih ingat gak?
1: Yang untuk yang Porjar.
0: Porjar.
1: Yang Porjar berapa dah?
3: Porjar hampir
1: 3 setengah ya. Hampir setengah poin.
0: Oke, itu kan tukar-tukar tempat juga Pak?
3: Iya.
0: Oke. Kalau dari segi permainan kemarin, menurut kalian, kita evaluasi dikit ya Pak Hendri ya. Apa yang menurut kalian masih kurang dan harus diperbaiki?
3: Menurut pengalaman Porjar kemarin, jadi evaluasi yang bisa kita rangkum itu mereka lebih siap. Satu, pertama lebih siap dalam artian mereka masif ya, sosialisasinya itu masif, bisa sampai ke pelosok. Jadi kemarin sempat saya minta pendapat ke pelatih Badung. Jadi itu memang mereka sosialisasinya memang sampai bahkan jauh ke Petang sana sampai mereka. Kalau kita enggak kan sekolah ya baru sementara baru di kota-kota aja. Jadi yang dari luar Kecamatan Buleleng itu masih sedikit, kalau mereka itu sudah masif ininya sosialisasinya. Jadi terkait anggaran sih juga ya. Jadi mungkin karena ya kita ketahui lah memang mereka lebih siap untuk itu. Jadi pastinya mereka lebih siap untuk turnamen.
0: Oke. Itu kan kalau dari sisi kacamata Pak Hendri sebagai tim kepelatihan gitu ya. Kalau dari pemain gimana? Anya, Dita?
1: Kalau dari saya agak kurang ya kemarin. Dari segi permainan, habis dari segi atlet yang kurang siap lah mentalnya pada saat bertanding kemarin. Apalagi dengar, ih Badung nih mainnya. Udah langsung down duluan mentalnya gitu. Jadi pada saat main ya kalang kabut ya Pak ya kemarin. Gitu.
0: Oke, Dita itu juga?
2: Iya, kayak pas latihannya tuh kan kayak dikasih. Kita kan first time tuh ikut Porjar.
0: Okay.
2: Kayak tahun lalu dikasih tahu Porprov tuh lawan Badung tuh kalah, kayak pemainnya tuh gini-gini gitu. Jadinya kayak udah gimana nih gitu. Jadinya kan kayak harus siapin diri yang lebih matang lagi gitu.
3: Secara garis besar Badung itu punya jam terbang lebih tinggi. Mereka sering main di Kejurnas, kalau kita masih ya lokalan hanya beberapa pemain aja yang bisa sampai ikut Kejurnas. Tapi kalau mereka ya memang terbentur anggaran juga sih kita sebenarnya.
0: Tapi kalau dari tim kepelatihan sendiri, motivasi teman-teman di atletnya gimana Pak Henry?
3: Untuk motivasi untuk atlet ya pasti kita berdayakan apa yang ada dulu. Jadi potensi yang ada kita gali dengan segala keterbatasan. Ya, setengkari kita selalu tembus ya. dua besar.
0: Oke. Berarti kan Pak Andy berkecimpung di dunia handball ini udah lama ya, lumayan dari 2017. Nah, kalau dilihat dari Pak Andy sendiri dari bertahun-tahun itu kurang lebih wah berapa tahun itu ya? Ada 8 tahunan ya Pak Andy ya. Ada pergeseran enggak kalau dari handball sendiri?
3: Kalau dari segi kebiasaan, kalau lomba dulu di pertama kita adakan ABTI Cup 1 itu kita masih minim peserta, jadi ada berapa? 4 kalau nggak salah. Itu pun kita nyopot-nyopot ke sekolah-sekolah. Nah untuk sekarang kita sudah mulai ya, pendaftarnya sudah berbayar ya, jadi antusiasme masyarakat sudah mulai meningkat, terbukti dari jumlah supporter yang sangat membeludak, hampir mirip-mirip futsal lah kita sekarang.
0: Oke, berarti emang makin kesini makin-makin
3: ya, semakin dikenal
0: ya, potensi juga ya. Tapi harapannya deh, kalau dari tim pelatih harusnya gimana Pak?
3: Harapannya sudah pasti kita untuk tahun ini dari Pengkap ABTI Buleleng kita menargetkan emas memang ya, wajib itu karena satu sisi kita tuan rumah, kita lebih siap. Jadi Astungkare satu tahun ke depan ini kita bisa maksimalkan semua potensi yang ada.
0: Oke, nah menggait minat teman-teman untuk ikut join di handball sebenarnya kemarin ada peluang itu nggak sebenarnya Pak Hendra?
3: Iya, kita udah masif sekarang sosialisasinya ke sekolah-sekolah, atlet. Kita punya atlet binaan, jadi atlet binaan itu kita mulai didik dan kembangkan. Jadi semoga itu akan menjadi motivasi untuk para pemain.
0: Oke, berarti kan Pak Henry kan pernah ikut main juga dulu ya?
3: Dulunya, ya.
0: Sampai tembus kemana Pak Henry?
3: Masih lokalan aja.
0: Oke.
3: Kebentur cedera sih kemana sama kayak Anya CL.
0: Oh iya? Ya. Wah, sayang banget nih Pak Henry bisa masuk timnas harusnya ini dulu ya. Siapa tahu nanti antara Anya sama Nita kan bisa masuk timnas.
3: Kebetulan ketua ABTI kami memang ex Platnas ya.
0: Oh iya?
3: Ya, okay. Ketua umum kami ex Platnas.
0: Boleh nanti ngobrol sama kita di sini Pak Henry ya. Kita jadwalkan lagi tentang handball teman produksi supaya lebih meluas lagi teman-teman pengetahuan tentang handball dan juga mungkin bisa mencari bibit-bibit baru juga. Gitu ya kan? Sekarang Nita sama Anya kelas 12.
1: Saya kelas 11.
0: Oke, sorry. Nita kelas 12. Bagi waktunya gimana antara sekolah dan juga latihan tuh, Nita?
1: Untungnya dari sekolah itu mensupport kami. Kita dikasih dispensasi kok. Dari ketua umum pun ngasih kami dispensasi untuk ya untuk berangkat latihan gitu. Jadi biasanya kalau kami sekolah jam 10 udah balik ke rumah gitu. Kita kan latihan jam 12 kemarin, jam 12:30 gitu. Jadi ya untuk ngatur waktu ya harus pintar-pintar ngatur waktu juga sih.
0: Itu kan hanya kelas 11 nih. Kalau Nita kelas 11.
2: Kalau Nita sih kan apalagi pas waktu Nita naik-naik ke kelas 12. Nah, itu kayak benar-benar tugasnya habis porjar nih benar-benar ngejar tugas banyak kali. Sampai kayak dicet-cet sama gurunya tuh kan, Nita ini gimana tugasnya gitu. Benar-benar harus. Soalnya kan kita latihannya jam 12 gitu. Ya pulangnya jam 2, jam 3 itu lah udah selesai dah latihan kan. Nah, habis itu kan capek pasti istirahat. Besoknya sekolah. Kan gak sempet jadinya tuh ngerjain. Itu dah. Masalahnya di itu aja sih.
0: Harus pinter-pinter ngatur waktu lagi.
3: Harus
0: ya?
3: Balance antara harus hak balance dan kewajiban. Bener gak?
0: Iya. Ada saran gak kalau mungkin dari teman-teman ke guru atau ke pelatih? Ada gak? Gak ada ya?
3: Dari sekolah sih sebenarnya kita full support ya, jadi tentang atlet berprestasi, siswa-siswi berprestasi. Bahkan kemarin ada salah satu murid kami, seniornya Anya ya, Esti namanya, itu sampai tembus pemain PON. Jadi bahkan kita ujian sekolah pun bisa kita tunda untuk kegiatan tersebut. Jadi ketika jadwal ujian sekolah itu kebetulan kebentur dengan desentralisasi latihan untuk PON. Jadi sini si ST ini satu minggu 2-3 kali bolak-balik Denpasar. Jadi itu tidak memungkinkan untuk mengikuti ujian. Kita berikan kelonggaran lah.
0: Benar.
3: Yang penting nanti setelah desentralisasi mungkin di hari Minggunya, hari Sabtunya kan libur, mereka latihan di sana, di sela-sela itu kita ajak untuk ikut ujian seperti itu.
0: Oke, berarti memang intinya harus bisa saling memahami ya, Pak Hendri ya gitu ya. Oke. Apa namanya? Antara pemain, chemistry penting enggak?
1: Sangat penting ya, pastinya.
0: Melatih chemistry-nya gimana kalian? Sering kumpul, sering latihan, berpengaruh enggak itu?
1: Berpengaruh. Emang kita tuh kalau di handball tuh ya, kalau misalnya enggak ada chemistry itu susah banget. Jadi ya butuh banyak latihan juga. Ya harus bisa saling memahami juga sih pasti satu sama lain kan. Habis itu sering kumpul juga sih, itu wajib banget. pasti sih berpengaruh.
0: Okay. Gitu nggak Nita?
2: Iya, kadang kalau kita kan sehabis latihan tuh kadang kayak di depan gor tuh kan kayak isi makan dulu, jadinya kayak ada waktu bareng gitu.
1: Iya, jadi evaluasi juga sih setiap latihan gitu, ada evaluasi juga penting.
0: Oke, okay. Berarti kalian dari masing-masing pemain punya apa ya istilahnya kayak titik-titik spot-spot yang mungkin kalian suka ketika main handball, ada nggak?
1: Ada.
0: Bagian apa gitu?
1: Pasnya grabbing sih pak.
3: Yeah, grabbing dan action shoot ya.
1: Yeah, yeah.
0: Shoot dan grabbing. Yeah,
3: yeah. Shoot dan masuk.
0: Jangan-jangan yeah. Kamu gulat ya Anya ya? Enggak. Tapi itu paling seru ya.
1: Seru yeah. Ngangkat-ngangkat tuh seru ya, nak tahu.
0: Karena emang.
2: Apalagi udah dapet kayak tak peluk gitu lah.
0: Untungnya bukan cowok ya, cewek-cowok. Jangan.
1: Enggak, jangan.
0: Nggak boleh. Nggak
1: boleh.
0: Nono deh ya, nono ya.
1: Nono ya.
0: Yes, karena waktu juga nih teman-teman semakin merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi terakhir apa yang mungkin ingin Pak Henry, Anya dan juga Nita sampaikan, mungkin harapannya untuk tahun depan di Porprov, terus juga harapan supaya banyak bibit-bibit muda lagi untuk tertarik ke handball, olahraga handball atau apa, silakan.
3: Baik, untuk harapannya ke depan untuk Porprov 2027 sudah pasti kita menargetkan memang emas. Sudah menargetkan emas. Nah, untuk kita melakukan sosialisasi itu sudah masif sekarang. Nanti di bulan Oktober kita akan ada ABTI Cup, semoga itu menjadi batu loncatan kita, jadi tolak ukur kita untuk mencapai target kita nanti ke depannya.
0: Anya? Loh, closing statement dong? Udah, Nita dulu. Ayo, siapa duluan? Harapannya apa harapannya? Buat diri sendiri deh, buat diri sendiri supaya apa gitu. Oh. Ataupun sama tim supaya dapat emas atau gimana boleh. Aku duluan deh, enggak apa-apa, aku aja.
3: Anya dulu deh,
0: Anya dulu. Ayo,
3: ya. Harapannya mungkin biar sembuh dulu, kalau sembuh.
1: Oh iya, iya benar-benar. Ya harapannya sih untuk tahun ini kakinya sembuh dulu ya pastinya. Biar bisa gabung lagi di Porprov 2027 karena ya dari diri sendiri sih pengen menargetkan emas juga kan, karena kemarin kalah juga dapetnya perak gitu, jadi kayak sekarang lebih ambis gitu.
0: Ambis bener.
1: Semangat.
0: Kanan atau kiri?
1: Kanan kiri, Anya. Karena kan kita loncat pakai tumpuan kiri.
0: Kaki berarti keduanya?
1: Enggak, kaki yang kiri.
0: Oh
1: aja,
0: yang kiri okay,
1: aja.
0: Okay,
1: okay, okay. Gitu.
0: Pokoknya harus semangat ya.
1: Iya.
0: Jangan nangis, jangan nangis. Enggak. Nita harapannya apa Nita?
2: Kalau Nita sih, kalau Nita nggak bakal ikut lanjut power prop sih.
0: Oh gitu poin.
2: Maksudnya emang Nita yang enggak lanjut
0: sebenarnya. Oke.
2: Karena
0: ada alasan tertentu.
1: Iya, alasan tertentu pastinya.
0: Oke, okay, tapi itu membijaki tentang itu gimana Pak Henry?
3: Kembali kita maksimalkan potensi yang ada. Jadi ketika memang dari diri sendirinya memang tidak melanjutkan event tersebut, jadi udah kita nanti cari lagi bibit-bibit yang lain, kita maksimalkan atlet binaan yang ada. Jadi mungkin ditanya nanti mau kuliah atau nggak kerja, kita juga nggak bisa juga memaksakan untuk ikut di Porprov. Jadi okay. Ya pemain-pemain yang ada sih sudah kayaknya kita ya, percaya diri deh nanti.
0: Oke, okay, tapi nanti kalau Nita kangen pengen latihan join bisa kali Nita
2: bisa
0: ya.
2: Dong, bisa dong.
0: Ditunggu nanti sama Pak Henry dan juga Anya pokoknya. Thank you teman-teman Pak Henry, Anya, Nita, sukses yeah. Pokoknya nanti kita tunggu lagi targetnya kesini lagi harus dapat emas.
1: Emas yeah. Ya.
0: Kita tunggu lagi di sini nanti emas ya.
1: Iya,
3: yeah, emas. Paling dekat ABTI Cup ntar bulan Oktober.
0: Nah, gitu.
1: Yeah, ya,
0: tunggu lagi gitu ya. Dan juga thank you buat teman berdua yang udah pantengin sore ceria kali ini. Semoga apa yang disampaikan sama Pak Henry, Nita dan juga Anya bisa memotivasi kamu mungkin untuk lebih kenal ataupun ingin mencoba olahraga baru yang lainnya selain handball bisa juga, ataupun ikut terjun ke handball juga bisa banget teman berdua ya. Dan juga jangan lupa frekuensi kamu. Thank you banget semuanya masih dengerin sore ceria kali ini, karena masih banyak program yang lainnya bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti guys. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RD Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, Nita, Anya dan juga Pak Henry. Selamat sore.
3: Sore.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Kamu lagi dengerin
3: Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 kamu masih dengerin Sore Ceria Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya guys masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat kamu semuanya nih, teman Pro 2 aku yang baru join, baru gabung, baru dengerin siaran Pro 2 di 105,4 FM atau juga di aplikasi RRI Digital atau di streaming di rri.co.id atau juga yang lagi di mobil nih sore hari ini, entah OTW kemana, pokoknya hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Stay fokus buat kamu yang lagi nyetir ya guys ya. Selamat sore aja. Sekarang menit ke-18 lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. BTW buat kamu yang lagi di jalan nih sore hari ini, kalau ingin share info traffic Singaraja dan sekitarnya boleh banget teman Pro 2, langsung wawa kita aja di 0811 399 1054, atau juga bisa di DM di seluruh sosial media RRI Singaraja. Nanti kita sampein juga informasi itu supaya teman Pro 2 juga tahu nih, mungkin di jalan ini ada apa, kamu lewat mana, ada info apa di jalan itu teman Pro 2, bisa banget langsung wawa kita aja di 0811 399 1054 gitu teman Pro 2 ya. Dan untuk nemenin sore kamu masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: enak ya. Bumbu khas bulelengnya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Yos, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-31 lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 ada yang mau rencana belanja enggak ya? Aduh, tapi sayangnya enggak ada di tanggal cantik nih teman Pro 2. Angka kembar gitu kan 11 22 33 sayang semuanya deh tuh ya 123 ya guys ya. Ngomongin tanggal cantik teman Pro 2 ya, di tanggal itu kayak 88 99 ataupun sampai 12 12. Ini handphone pasti langsung rame sih guys ya, notifikasi diskon, flash sale, apalagi guys coba cashback, gratis ongkir ya, muncul hampir di semua aplikasi belanja. Rasanya baru buka handphone sebentar, keranjang belanjaan udah penuh duluan teman Pro 2 ya. Dan fenomena ini bikin tanggal kembar identik dengan namanya momen berburu promo teman Pro 2 ya. Jadi gak sedikit juga anak muda kita-kita nih guys, kamu-kamu Gen Z yang sengaja emang nunggu tanggal tertentu buat sengaja check out barang incaran. Memang ya, kalau dimanfaatin dengan tepat ini bisa lebih hemat guys. Tapi jangan sampai semangat diskonnya ini malah bikin kamu lupa kebutuhan yang sebenarnya. Jadi ya harus pinter-pinter

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalislah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin
3: Sore,
2: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Udah menit ke-47, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita tadi masih bahas tentang promo beli sesuatu belanja online di tanggal cantik alias tanggal kembar ya, teman Pro 2 ya. Jadi tanggal kembar ini emang datangnya pasti setiap bulan, teman Pro 2. Jadi gak perlu merasa semua promo harus diikutin ya. Kalau bulan ini belum memungkinkan untuk belanja, ya sok nih masih ada promo-promo berikutnya di bulan berikutnya. Yang lebih penting, kondisi dompet tetap sehat ya, daripada rumah penuh barang yang akhirnya jarang dipakai, teman bro, kan sayang gitu ya. Jadi buat kamu guys, gak masalah kok berburu promo, asal tetap tahu ini apa namanya, batasan guys ya. Belanja yang paling keren itu bukan yang keranjangnya paling penuh ya, tapi yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu. Karena pada akhirnya guys, rasa puas ini bukan datang dari banyaknya paket yang diterima, tapi dari keputusan belanja yang benar-benar bijak. Jadi di tanggal kembar nanti mau belanja apa? Waduh, sama aja ya.

Pernah dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.

Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan.

0: Ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Frodo masih di sore ceria Frodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, guys. Ibu kamu bergabung di siaran Frodo, selamat sore aja. Sekarang udah menit ke-45 lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Gimana? Udah mau siap-siap bakal ke ini Lovina Festival, teman Frodo, mumpung hari ini pembukaan, jadi siap-siap untuk happy-happy bareng di akhir pekan ini, teman Pro 2, selama 5 hari sampai tanggal 28 nanti, teman Pro 2 ya. Dan sebelum nanti aku share ada beberapa rundown di Lovefest, teman Pro 2, kali ini aku mau nyampein dulu untuk kabar membanggakan juga dari dunia pelestarian budaya di Buleleng, teman Pro 2. Situs Candi Buddha Kelik Bukbuk dan juga OPTD Gedong Kirti ya Singaraja ini sekarang sedang menjalani proses verifikasi dari tim Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, teman Pro 2. Ya, verifikasi ini tentunya jadi salah satu tahapan penting ya untuk menilai, guys, kelayakan kedua situs itu agar bisa ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kita tunggu aja prosesnya kayak gimana gitu ya. Nah, dalam prosesnya ini tim meneliti berbagai aspek, mulai dari kelengkapan datanya kayak gimana, terus nilai sejarahnya gimana, hingga koleksi naskah-naskah lontar yang dimiliki sama Gedong Kirti dan juga berpotensi ditetapkan juga sebagai manuskrip nasional, teman Perdua. Jadi harapannya ya, jika resmi menyandang status cagar budaya nasional, kedua situs bersejarah ini, guys, akan mendapat perlindungan yang lebih kuat sekaligus jadi kebanggaan masyarakat Buleleng dan juga warisan berharga tentunya bagi generasi kita mendatang. Kita tunggu aja, semoga bisa diwujudkan menjadi cagar budaya nasional ya, teman Pro 2 ya. Dan balik lagi ke Lovefest alias Lovina Festival, teman Pro 2, karena sekarang udah jam 6 lewat 47, teman Pro 2 ya. Jadi nanti juga tak ketinggalan di panggung musiknya itu, guys. Ini bakal diramaiin sama hiburan dari Newbie, terus juga The Elevator, terus juga penampilan spesial dari Gus Teja, terus suguhan musik dari DJ Mandi juga, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin malam hari ini free, gak kemana-mana, mumpung besok juga weekend, Sabtu Minggu, teman Pro 2, digaskan aja gitu ya. Karena lumayan lama sampai tanggal 28 nanti, kalau enggak bisa sekarang besok, kalau enggak bisa besok lusa, pokoknya harus disempatkan ke Lovefest Lovina Festival 2026, teman Pro 2 gitu, guys ya. Dan oke, karena waktu juga nih, guys, semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 malam kali ini. Tapi jangan ubah frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wirah yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, tentunya dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Beli.
1: Hengken.
0: Ingat tang nah beli.
1: Ingat tang Hengken.
0: Saget ujan balas dirurungi, demen membon di beten punyan-punyanane nah. Apang sing care beritani ibi.
1: Hengken tuh.
0: Ada anak sandar tatit ulian membon di beten punyan asemi naon beli. Nih pedalem sajaan beli.
1: Eh loh, aman sube gantine. Dijedogen ngoyong lakarali ya.
0: Dia juga ngomong gitu, beli.
1: Nah loh, jak suk semeping banget nih. Subuh mepetingat jak pedewekan beli nih. Anggap dogen bebeling lah kurnan petugas BMKG. Huh? Stateng ngomong peringatan dini.
0: Tiang nak lewat resne jak beli nawan.
2: Hindari berteduh di bawah pohon atau tiang listrik saat hujan deras. Tak sedikit korban meninggal dunia karena tersambar petir.
3: Teman berdua, sampai di sini dulu ya, sore cerianya.

Pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkartan Kabupaten Buleleng mengusulkan keperemajaan armada guna meningkatkan layanan menghadapi musim kemarau. Sebagian besar kendaraan operasional yang digunakan saat ini telah berusia sekitar 20 tahun. Kepala Damkartan Buleleng IGD Adia Suwardana mengatakan, armada terbaru merupakan produksi tahun 2006 sehingga berpotensi mengalami kendala teknis saat bertugas. Info selanjutnya, teman Pro 2, Polres Buleleng mengajak generasi muda yang bercita-cita menjadi anggota Polri untuk mempersiapkan diri sejak dini sebagai bekal menghadapi proses seleksi. Sosialisasi rekrutmen digelar bagi pelajar, orang tua, dan masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai tahapan penerimaan serta pentingnya kesiapan fisik, mental, akademik, dan psikologi.

Info terakhir teman Pro 2, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi momentum memperkuat perlindungan anak dari berbagai ancaman seperti kekerasan, perundungan, eksploitasi, dan risiko di ruang digital. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat pemenuhan hak anak melalui berbagai program perlindungan. Ya itu tadi info Pro 2 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: 105,4 Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Halo halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Wira ya, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke teman Pro 2, aku hari ini mau ngebahas topik nih di Pos Jaga seputar disiplin dan konsisten dalam berlari nih teman Pro 2. Dalam ngebahas topik ini tentunya aku gak sendirian karena udah ada narasumber kita. Halo Kak Aldi, selamat malam.
1: Halo Blira, ya. Selamat malam, terima kasih nih undangannya.
0: Iya, oke Kak, sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dari komunitas apa gitu kepada teman

0: banyak hampir semua orang, hampir semua elemen bisa melakukan olahraga ini, tapi tidak bisa, konsistensinya tidak ada, tidak ada berkelanjutannya. Mm-hmm. Jadi ya sangat menarik ini temanya untuk kita bahas malam ini.
1: Oke, jadi gitu teman Pro 2 ya, ini sangat menarik nih. Buat kamu teman Pro 2 yang suka lari, jadi jangan kemana-mana, karena habis ini kita akan masuk tentunya ngobrolannya yang lebih seru lagi bersama Kak Aldi. So stay tune di Pro 2 FM RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

lagi dengerin Jaka Malam

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92 masih bareng aku Wira dan Kak Aldi ya. Dan ada temennya nih Kak Aldi ya. Halo, ada Kak Ari nih.
1: Halo.
0: Ya sama nyusul mendatang menyusul. Oke, langsung aja nih. Aku penasaran sebenarnya nih sama Kak Aldi dan Kak Ari itu. Kalian itu mulai pertama berlari itu karena apa ya, Kak ya? Apa karena ikut-ikutan, hobi atau ada momen tertentu gitu? Silakan, Kak.
1: Kali dulu.
0: Okay. Ya, boleh.
2: Kalau dari saya pribadi, kebetulan background kami ini kan atlet karate.
0: Oh,
2: secara iya, otomatis kan berlari itu sudah pasti ada di dalamnya. Cuman untuk menekuni olahraga, fokus di olahraga lari ini sudah sekitar 2017, sempat berhenti karena kesibukan kantor, dan aktif kembali bertemu nih mentor-mentor saya ini, dua orang ini, sekitar 2 tahun ke belakang.
0: Oh,
2: ya, iya, baru iya, benar-benar menekuni olahraga lari.
0: Oh, oke. Okay. Kalau dari Kak Ari?
1: Kalau Ari pribadi, sebetulnya juga sama ceritanya. Dulu itu basicnya di atlet bela diri, Kak. Pencak silat perisai diri itu dari kelas 2 SD.
0: Oh.
1: Itu dari dulu udah lari nyeker nih.
0: Nyeker.
1: Iya, iya. Itu latihan biasa kan kalau di bela diri, basic fitnessnya kan harus bagus nih. Fisiknya harus bagus. Sehingga lari itu udah jadi bisa dibilang latihan sehari-hari sebelum latihan teknik, seperti itu.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Itu. Terus lama off juga sama kayak Kak Aldi. Di masa-masa SMA dan kuliah itu dulu saya itu perokok aktif.
0: Oh iya, iya.
1: Ya alkoholik juga bisa dibilang. Ya minum alkohol juga. Iya, terus iya, aktif kembali itu dari 2021 kalau nggak salah, tapi itu belum konsisten banget. Konsistennya itu di tahun kemarin.
0: Oh,
1: awal tahun kemarin
0: baru.
1: Iya, aku baru, cuman mungkin karena basic fitnessnya udah digembleng dari SD mungkin nggak ya?
0: Ya
1: dari kecil. Terus ya mungkin untuk mengembalikannya pun nggak perlu effort yang terlalu banyak juga gitu jadinya. Itu sih.
0: Oh iya, oke teman pro 2. Ya jadi mereka ke awal ketemu sama lari itu dari malah justru dari olahraga lainnya ya. Dari basicnya bela diri, karena sebelum bela diri biasanya ada pemanasan dulu, suruh lari-lari gitu ya teman. Oke teman pro 2, buat yang penasaran gimana sih selanjutnya tentang komunitas lari ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Teman berdua, aku mau kasih beberapa fakta menarik soal friendship dan circle pertemanan nih. Menurut berbagai penelitian psikologi, lingkungan pertemanan bisa mempengaruhi tingkat stres loh teman berdua. Bukan hanya stres, tapi rasa percaya diri, bahkan kebiasaan sehari-hari seseorang. Kalau kita sering dikelilingi orang-orang yang suportif, biasanya kita juga jadi lebih positif tuh teman berdua. Fakta lainnya nih, penelitian menunjukkan bahwa punya teman 2-3 teman dekat yang benar-benar suportif sudah cukup untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesehatan mental nih. Jadi bukan soal punya teman banyak, tapi punya circle yang tepat nih teman berdua.
0: Jaga Malam jam 7 sampai jam 12 malam. Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 52 masih bareng aku Wira dan tentunya Kak Aldi dan Kak Ari nih teman Pro 2. Iya. Oke, tadi kan kalian cerita itu bahwa kalian baru memulai kembali itu baru-baru aja ya, memulai untuk konsistensi dan disiplin dalam berlari gitu ya, Kak ya. Terus itu ada enggak tips atau cara-caranya biar konsisten nih? Mungkin kan banyak teman-teman Pro 2 yang males lah kalau lari gini-gini gitu. Banyak alasan lah intinya. Itu tipsnya kalau dari kalian apa?
1: Berat sebenarnya. Kalau tips konsisten ya, kan banyak sebetulnya motivator. Kalau ngomongin konsisten sih sebetulnya kuncinya di disiplin ya. Kalau Ari pribadi lari itu, kalau ngomongin pertama kita kalau ngomongin motivasi itu kan motivasi erat kaitannya dengan mood ya. Gitu ya. Kalau kita unmotivated biasanya kan bad mood gitu. Pasti wah enggak usah dah lari ini bad mood nih. Ini moodnya enggak bagus. Ya, disclaimer sedikit, kalau lari itu penting memang mood itu. Tapi yang paling penting sih kalau mau konsisten sih disiplin, Kak ya. Kalau aku sih pribadi kalau mau konsisten, mau sustain terus ingat sama tujuan aja sih sebetulnya. Kita nih ke depan mau apa sih gitu? Mau ngapain sih? Kita ngapain sih lari gitu? Kita harus ingat itu sebetulnya. Kalau aku pribadi sih nggak terlalu ngejar prestasi ya, kalau dapat prestasi itu kan bonus ya. Yang penting sehat dulu sih itu. Karena kan balik ke pengalaman hidup sebelumnya ya memang cukup frugal ya, bisa dibilang frugal living ya. Ya itu yang aku ingat kembali, dulu nih dikit-dikit kalau orang Bali bilang dekah nih jalan, apalagi lari kayak gitu. Itu yang aku ingat kembali, sekarang fitnessnya udah makin bagus. Sehingga itu yang bisa bikin aku lebih konsisten sih, Kak. Bisa jaga, bisa sustain terus sampai sekarang, ya disiplin. Di samping ya motivasi perlu, tapi yang paling penting sih disiplin. Sehingga semua bisa sustain gitu. Itu sih, Kak.
0: Jadi ingat tujuan dan disiplin ya. Kalau Kak Aldi sendiri gitu, pernah gak misalnya lagi lari gitu terus pernah pikiran capek lah, gak mau nyerah lah gitu, terus apa sih yang buat menjaga biar pikiran itu tuh gak keluar?
2: Kalau ada pikiran seperti itu pasti, itu sudah pasti, Ari pun pasti seperti itu.
1: Benar.
2: Cuman kembali lagi yang seperti disampaikan sama Ari, kita ingat kembali tujuannya. Tujuan kita terjun di dunia lari ini apa? Seperti saya kemarin memulai itu, tahun-tahun sebelumnya memulai itu karena kebetulan pada saat itu berat badan kami overweight sekali, sekitar di angka 98. Kami memulai olahraga berlari, jadi target awal kami itu ya turun misalkan di angka 95 dulu. Dengan porsi latihan lari kita ambil 5 kilo dulu. Setelah sampai di tujuan, ya kita coba tingkatkan kembali di angka 10 kilo, 15 kilo. Sampai siapa yang sangka kemarin kami bertiga bisa tembus di ultra 50 kilo, bukan begitu?
0: Ultraman sekarang dia. Jadi bertahap ya, Kak ya.
2: Semua
0: ya,
2: pasti bertahap, ada semua prosesnya.
0: Harus bertahap ya. Teman Pro 2, itu semua harus bertahap. Dan ingat kalau kamu mau mulai lari, ingat tujuanmu. Setelah kamu ingat tujuanmu, langsung ingat untuk selalu disiplin dalam berlari, begitu ya. Oke teman Pro 2, makin seru nih obrolan kita malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Tahun 2 balik lagi bareng aku Wira dan Kak Aldi dan Kak Ari nih, masih disiplin dan konsistensi dalam berlari. Oke, Kak Aldi dan Kak Ari nih, apakah lari itu bisa berdampak atau berpengaruh pada kegiatan kakak sehari-hari atau ketika bekerja gitu, berpengaruh nggak kak? Karena konsisten dalam berlari itu mungkin mempengaruhi fisik atau stamina kakak dalam menjalani kehidupan sehari-hari nggak? Kak, silakan kak.
1: Ya, kalau dari saya pribadi yang bekerja sangat berpengaruh.
0: Yeah.
1: Jadi yang biasanya kami tidak berolahraga, kurang olahraganya, mungkin jam 9, jam 10 sudah merasa capek, ngantuk. Tapi setelah hidup yang teratur, hidup sehat dengan berolahraga, lari ini lebih enjoy rasanya hari-harinya itu, nggak ada ngantuknya, nggak ada capeknya gitu istilahnya. Lebih segar istilahnya.
0: Oh itu ya dampaknya, itu jadi dampak. Lebih segar pokoknya ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus ini kasih buat anak muda nih, kenapa mereka harus disiplin dan rajin berolahraga gitu kak? Mungkin Kak Ari, silakan Kak Ari. Okay.
2: Kenapa harus ya kuncinya kenapa harus olahraga gitu ya? Jangan dulu ngomongin disiplin ya.
0: Itu
2: kan udah ada next level ya. Sebenarnya simpel saja kak ya, kalau aku pribadi menanggapi pertanyaan ini, kenapa kita harus olahraga? Ini kan tentang our body fitness ya. Kita kan nggak tahu kita sehatnya sampai kapan.
0: Okay.
2: Ya, belum tentu orang rajin olahraga panjang umur ya. Disclaimer juga nih, belum tentu orang yang nggak olahraga juga nggak panjang umur gitu ya. Ya setidaknya kita memitigasi, kita memitigasi yang namanya hal-hal di luar kendali kita ya. Kita kenapa kita harus olahraga ya, sebetulnya balik lagi, ini bentuk mitigasi kita sebagai bentuk mitigasi dalam jangka panjang, sehingga nanti di usia yang tidak lagi muda itu tubuh kita tetap mempunyai fitness di usia muda seperti itu. Itu ada penelitiannya. Misal kalau seorang atlet itu di umur 40 tahun misal 45 misal kak nih, ada tes itu body fitness, body age gitu. Kadang itu body age-nya itu di 20 tahun gitu. Dia masih selayaknya orang fit di umur 20 tahun gitu.
0: Kayak Cristiano Ronaldo
2: ya, misal kayak gitu. Ya, itu kita ambil contoh. Ya. Simpelnya biar kita nanti misal udah punya anak cucu gitu, masih bisa lah kita menemani bermain, enggak pakai tongkat gitu. Gitu sih Kak sebetulnya motivasinya paling mendasar.
0: Oke Kak, langsung untuk ini teman pro 2 nih, untuk memulai misalnya mereka pengin lari gitu, apa sih hal awal apa yang harus dilakukan misalnya gitu? Karena untuk memulai itu sesuatu hal yang baru, apalagi yang belum pernah nih, pasti kan berat. Mungkin ada kakak pernah mengalami seperti itu, apa sih yang harus dipikirkan, yang harus bisa memotivasi diri sendiri gitu, gimana kak?
2: Oke, kalau dari Ari pribadi cari dulu lingkungan ya. Cari dulu, coba cari lingkungan yang memang memadai, yang bisa mensupport kalian untuk mau konsistensi dalam berolahraga. Itu dulu. Kalau perihal gear ya, itu kan urusan masing-masing enggak ya. Urusan masing-masing itu kalau kita berbicara gear itu terlalu sensitif.
0: Iya betul, enggak bisa ada patokan.
2: Yang paling mendasar, yang paling mempengaruhi selain dari diri sendiri, cari lingkungan yang memang vibrasinya positif, yang bisa menjadi andalan kita untuk ingat loh, oh kita harus lari. Kita harus, jangan lari. Enggak harus lari gitu maksudnya. Bukannya lari, enggak harus lari. Yang penting kita punya lingkungan yang bisa memberikan vibrasi positif sehingga kita ingat. Gitu ya. Biar enggak nyalahin diri sendiri melulu gitu loh.
0: Gitu. Itu teman berdua. Jadi ciptakan dulu lingkungan nih. Kalau enggak, kalau misal enggak bisa menciptakan, nyarilah gitu. Join gitu.
2: Benar, di Belanda kan banyak.
0: Iya, betul.
2: Salah satunya Singaran gitu loh. Boleh kita
1: keluar zona nyaman dulu, keluar zona nyaman.
0: Penting harus keluar dari zona nyaman ya, membentuk komunitas yang positif lah. Jadi biar ada temennya. Kalau sendirian kadang rasa malas itu sering banget nih.
2: Iya
0: kan nyamper. Kalau udah ada temennya tuh satu enak nih. Oke, ini udah nggak terasa ya, udah hampir jam 8 nih ya kak ya.
2: Wow,
0: lagi nama. Oke kak, sebelum penutup nih kak, boleh nggak kasih pesan atau semangat untuk teman Pro 2 nih biar rajin berolahraga atau biar mereka mau untuk berolahraga nih kak, terutamanya lari mungkin ya. Silakan kak, satu-satu mungkin dari Kak Aldi dulu.
1: Ya mungkin sedikit saja dari kami, untuk teman-teman runner nih atau olahragawan di Singaraja khususnya, ya jadi jangan berolahragalah karena sehat, jangan sampai berolahraga karena kalian sakit ya. Jadi jangan sampai baru kalian sakit baru kalian berolahraga ya, berolahragalah ketika kalian sehat. Jadi ketika kembali di olahraga lari, pastikan apa tujuannya. Kalau sudah memulai, selesaikan apa yang sudah kalian mulai.
0: Oh, ya. Oke, ya kalau dari Kak Ari pesannya apa nih buat teman Pro 2?
2: Tadi Kak Ali kan udah dasar nih.
0: Iya. Yeah.
2: Semisal kalau teman-teman sudah lari, sudah konsisten dan sudah disiplin, ingat progres orang itu beda-beda. Tidak usah bandingkan diri kalian dengan orang lain, karena banyak orang yang ya bisa dibilang dia bandingkan dirinya dengan orang lain sehingga ujung-ujungnya nyari sehat jadi nyari cedera.
0: Oh, ya. Oke.
2: Pelan-pelan hargai proses
0: teman.
2: Kalian.
0: Iya, teman berdua. Ingat untuk memulai dulu, lalu jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain karena progres orang itu beda-beda.
2: Benar.
0: Jadi mulai dulu aja step by step, perlahan nanti lama-lama pasti bisa, yang namanya konsisten dan disiplin nanti akan menyusul ya. Benar. Oke. Teman berdua, itu tadi obrolan kita bersama Kak Aldi dan Kak Ari tentang disiplin dan konsistensi dalam berlari. Dan terima kasih buat Kak Aldi dan Ari sudah, dan Kak Ari sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Pro 2 RRI Singaraja. Terima kasih banyak udah share pengalaman, ilmu dalam disiplin dan konsisten berlari ini. Terima kasih sekali lagi. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena sehabis ini aku masih bakal nemenin kamu. So stay tune di Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman berdua. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal nemenin kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Dona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong. Kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya. Dan Antonia kan juga nama tengah
0: nama,
1: saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona
0: ya.
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi gitu. Tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya, betul.
0: Wah seru banget ya. Berarti dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kak Dona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya? Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh, agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oke.
0: Gimana tuh awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa kanker.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Kanker apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu. Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah Suara Hati.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu dulu dari hasil journaling itu?
1: Beberapa iya, tapi ada juga yang setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari kanker gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu ya. Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu. Sedangkan
0: ini bukti ya berarti.
1: Iya, dan bener deh setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas. Itu indah banget ya hidup.

0: ini gitu.
1: Iya, iya.
0: Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
1: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung
0: aduh,
1: pikirannya waduh kayaknya udah
0: gimana, udah mikir, udah deh. Mm-mm. Gitu.
1: Dan ternyata ya boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
0: Nah, itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
1: Di musik.
0: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya.
1: Mm-mm.
0: Gitu, dan ya bermusik.
1: Bermusik ya.
0: Iya.
1: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
0: Iya.
1: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di mini albumnya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
2: Iya, halo.
1: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
2: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
1: Lebih ngayal ya?
2: Kayak
1: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
2: Kalau chord gitar.
1: Oke.
2: Okay. Kalau aku lebih humming sih. Kayak gitu-gitu.
1: Terus cari chordnya gitu apa? Ya.
2: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
1: Justru dari lirik ya?
2: Lirik dulu.
1: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
2: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
1: pop apapun suka.
2: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
1: Serius?
2: Iya,
1: contohnya coba
2: Radiohead.
1: Wih, gokil.
2: My Chemical Romance.
1: High and Dry gitu ya.
2: High and Dry.
1: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
2: Mm-hmm.
1: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
2: Iya.
1: Karena pada waktu itu zamannya ya.
2: Zamannya.
1: Itu lagi iya. Banyak banget band waktu itu.
2: Benar.
1: Ya.
2: Benar.
1: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
2: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu. Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
1: Gak ada pakem
2: tertentu,
1: tertentu
2: gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangement-nya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
1: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
2: ya,
1: di mini album lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
2: Pop soulful, genrenya lebih pop soulful.
1: Genrenya pop soulful gitu ya.
2: Iya.
1: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
2: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
1: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu
2: iya.
1: Berarti curahan dari hati.
2: Iya.
1: Biasanya paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
2: Iya.
1: Kalau bukan denganku ceritanya tentang apa?
2: Nah kalau bukan denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan, jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu. Dan dia merasa bye gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
1: Berarti ada tema love self ya?
2: Iya. Yeah.
1: Jadi mencinta apa ya?
2: Self love.
1: Self love gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
2: Itu
1: gitu.
2: Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
1: Jangan mau terjebak.
2: Jangan mikir. Ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
1: Cuma tinggal berani aja.
2: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
1: Apalagi, apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
2: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
1: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang
2: iya.
1: Banyak yang kayak karena saking bucinnya.
2: Jadi yaudah, buta beneran.
1: Nah ini mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
2: Mengingatkan ya.
1: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
2: Betul.
1: Penasaran
2: itu sih.
1: Penasaran gak sama lagunya?
2: Penasaran doang.
1: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Life Chat.
1: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
2: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
1: Betul.
2: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
1: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
2: Oh enggak sih.
1: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
2: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu.
1: Okay.
2: Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Okay. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi itu mini albumnya udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
2: Bisa
1: nanti
2: di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
1: Itu malah kayaknya lebih work sih
2: gitu.
1: Kalau
2: ya?
1: Misalnya lagu-lagu ini dipakai di back sound itu. Jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
2: Oh
1: sama
2: sih.
1: Fotonya
2: iya.
1: Foto entah cuman
2: apa? Cuman jembatan gitu ya.
1: Gitu ya. Atau cuman gelas kopi, cuman back soundnya bukan denganku kan.
2: Iya, aduh.
1: Nah, kan ini tadi sempat bilang juga, mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona, buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang, aku pengen dong collaboration sama.
2: Ih, boleh banget.
1: Boleh ya?
2: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
1: Sama
2: gitu ya.
1: Kasih link kamu,
2: kasih
1: lagi,
2: link
1: nyanyi,
2: kamu, link kamu ya. Lagi nyanyi. Mau cewek, mau cowok, silakan. Kita terbuka banget sih.
1: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
2: Bisa, bisa.
1: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikinin video klip?
2: Ada 3.
1: 3 ya?
2: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official.
1: Oke. Okay.
2: Terus 2 lagi, surprise. Nanti.
1: Oh sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload?
2: Belum.
1: Oke. Okay.
2: Kita tunggu momentum yang pas.
1: Oke, jadi bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Yeah. Biasanya kalau ya udah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
2: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
1: Gokil ya. Jadi langsung aja ini mini album dan juga mungkin secara temanya juga
2: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
1: Cinta-cintaan. Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman Pro2. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman Pro2 ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
2: Sebenarnya nih, Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
1: Gokil, sangat produktif ya.
2: Iya, sangat produktif.
1: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin
2: enggak
1: seminggu
2: gitu
1: berapa
2: sih.
1: Lagu atau sebulan berapa lagu gitu?
2: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
1: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
2: Jadi.
1: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
2: Ada gitaris ada. Saya itu juga ya. Ada di sini nih Diki.
1: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu.
2: Iya.
1: Oh, di kemana-kemana gitu ya?
2: Enggak, lebih enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi oh oke. Pas nih.
1: Jadi ada gambaran
2: jadi,
1: seperti apa gitu ya.
2: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
1: Canggih banget.
2: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
1: Iya, jadi ya itu karena memang butuh paling gak ada yang bisa buat brainstorm ya.
2: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
1: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
2: Betul.
1: Ada gak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kita sempat mungkin ada newcomer pun gak masalah gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya.
2: Hmm.
1: Pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
2: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
1: Hah, kok bisa? Kenapa?
2: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi dan lagu-lagunya semuanya
1: inspiratif ya.
2: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
1: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
2: sedang.
1: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Oke, setauku
2: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
1: Udah happy ya.
2: Segitu ngefansnya nih.
1: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
2: Oh gitu ya?
1: Iya, sempat kayak gitu.
2: Oh,
1: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
2: Keren
1: tuh.
2: Deh. Boleh. Ya, aku suka banget sih sama Dewi.
1: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu
2: aja. Kita amini kan, harus optimis ya. Bener, hidup itu.
1: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
2: tapi kejadian. Sebenarnya circle-nya masih
1: Gak jauh-jauh kan?
2: Gak jauh-jauh
1: kan?
2: Nih.
1: Nah,
2: iya. Makanya kan
1: gitu.
2: Aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
1: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main kita berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
2: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
1: dengerin. Dengerin ya.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
2: Iya, benar-benar.
1: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi bisa disebutin lagi.
2: Duo Antonia Official.
1: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
2: Iya. Ya, TikTok
1: ada,
2: juga sama.
1: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
2: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
1: Nah itu dia, ini udah terbukti ya.
2: Iya.
1: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
2: Sangat terpuruk
1: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
2: Betul.
1: Jadi akhirnya bisa bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
2: pendengar
1: ya. Oke, makasih banget Dona udah
2: mau ngobrol. Iya, makasih juga hari. Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
1: Boleh menemani aku sampai jam 12?
2: Takut
1: ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses sekali buat mini albumnya.
2: Dan terima kasih.
1: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
2: Amin.
1: Ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
2: Amin.
1: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Plus Pro 2 FM Singaraja. Teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ketemu lagi bareng aku Wira, teman Pro 2, masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kali ini aku ngajakin kamu untuk masuk ke request time nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau lagu-lagu favorit kamu diputerin, langsung aja ke WA Pro 2, bisa di 0811-3991-054. Kalau enggak, join ke live TikTok aku lagi live di akun RRI_Singaraja aja nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau lagu favorit kamu diputer, langsung aja gaskin ke sini yuk. Ini kali ini udah ada 3 requestan pertama yang masuk. Masuk. Apaan sih, enggak jelas. Yuk, langsung aja biar jelas malam ini, langsung aja aku muterin 3 requestan pertama nih, ada dari Kak Zevin, Pak Budi sama Kak Cantik katanya. Wih, bergabung lewat TikTok ya, teman Pro 2. Buat kamu yang mau dengerin langsung nih di radio, misal kamu jauh nih enggak di Bali, boleh langsung download RRI Digital juga. Dan jangan lupa buat kamu selalu follow akun media sosial RRI Singaraja ya, ada TikTok sama Instagram. TikTok di RRI_Singaraja, Instagram sama sama Facebook RRI_Singaraja. Gitu aja. Langsung yuk, 3 lagu meluncur nih karena udah mulai rame nih request di TikTok. Jadi 3-3 dulu deh. Sabar. Langsung aja 3-nya kau dari Liodra. Ini requestan Kak Zevin, Anugrah Terindah, Anmes Pak Budi, dan selesai dari Igita, requestan dari Kak Cantik. Cekidot meluncur.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat ini?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, yuk Gasin tentunya masih di bareng aku. Tentunya masih bareng aku Wiraya di request time nih teman berdua. Aduh, di TikTok udah rame. Iya. Yeah. Pusing aku. Kenapa pusing? Ya langsung aja yang mau request ke WA-nya berdua boleh di 0811-3991-054 tuh di WA. Tuh WA-nya berdua itu bukan WA aku ya. Terkiranya WA-nya aku. Terus kalau enggak kamu boleh join ke live TikTok aku lagi live di akun RRI_Singaraja. Masih ada, aduh, masih ada satu slot lagu lagi ternyata. Udah cepet abis nih, laris manis dagangan aku hari ini teman berdua sampai nanti jam 10 tentunya. Langsung aja yuk, tiga lagu berikutnya yang akan meluncur. Ada ini requestan dari Titan nih yang udah gak sabar banget dari tadi. Ayo diputer cepet. Sabar sesuai antrean gitu bro. Lalu ada Kaflower yang tadi di requestin sama Kaisi. Sebenarnya dia request sendiri tapi tadi ada tabrakan, ada yang sama. Banyak banget pokoknya. Lalu ada Kaisi sendiri yang mau Nadi bahasa lama penjaga hati. Ini Kaisi paling baik pokoknya di live TikTok. Jadi langsung aja deh, tiga aku puterin meluncur.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

うまいかも。

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman

Oke teman berdua, waduh gak kerasa ya udah pukul 10 waktu Indonesia Tengah nih. Terima kasih buat kamu yang udah join ke request time sejam kebelakang ya. Banyak banget nih tadi yang request-request lewat TikTok. Ada Kak Zevin, Pak Budi, Kak S, Kak Titan, Kak Flower, ada Kak Esi, Kak Ari, Kak Aku, PNRM, Kak Julpan, Kak Nangboy, Kak Nidia. Terus ada Nini, ini Nini belum diputar sendiri lagunya. Habis ini Nini ya, sabar buat menutup request time hari ini. Pokoknya buat kamu tadi yang ngomong di TikTok lagi telat, wah aku telat joinnya ya, besok lagi di alarm jam 9 jam 9 langsung join pokoknya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin request time hari ini, yang udah ikut bergabung, ikut meramaikan, terima kasih banyak pokoknya buat aku ya. Buat kamu yang di live TikTok, yang kalau masih mau dengerin langsung download aja RRI Digital gitu. Jangan lupa juga buat follow akun media sosial RRI Singaraja ya, ada TikTok di RRI_Singaraja, Facebook sama Instagram RRI spasi Singaraja, dan juga subscribe itu YouTube channelnya di RRI Singaraja Official. Oke, mantap ya. Oke teman berdua, habis ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu. Stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, Elgrim, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, Elgrim si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.

Baik teman berdua, balik lagi ke 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku Wira di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih teman berdua. Sesuai yang udah aku kasih tahu tadi teman berdua, kali ini aku ngajakin kamu untuk masuk ke segmen request time nih teman berdua. Kok request time? Ke segmen curhat kamu, tempat di mana kamu bisa berbagi cerita dan membuat hatimu menjadi lega nih teman berdua. Aduh, kurang fokus. Sorry teman berdua ya. Akhir-akhir ini tuh sering muncul istilah green flag atau red flag ya teman berdua ya. Dan sering banget berseliuran di media sosial, terutama kalau lagi bahas soal hubungan. Green flag biasanya menggambarkan seseorang yang jujur, menghargai perasaan, komunikatif, dan bisa bikin kita ngerasa nyaman. Sebaliknya lagi nih teman berdua ya, red flag adalah sikap yang bisa jadi tanda hubungan kurang sehat. Misalnya suka menghilang tanpa kabar, terlalu posesif, gampang marah, atau gak mau mengakui kesalahan. Tapi yang menarik nih teman berdua, banyak orang mengaku ingin punya pasangan yang green flag, namun saat jatuh cinta justru sering tertarik pada orang-orang yang red flag nih teman berdua. Menurut kamu nih, kenapa ya itu bisa terjadi? Apa karena rasa penasaran, tantangan, atau memang cinta kadang yang bikin kita mengabaikan logika? Aduh. Selama 1 jam ke depan aku bakal ngobrol dan berbagi cerita nih teman berdua. Tentunya kalau disuruh milih, kamu milih mana? Tim green flag atau justru pernah terjebak sama red flag nih teman berdua? Boleh deh share cerita kamu, berbagi cerita kamu ke WA-nya Pro 2 ada di 0811 3991054. Pokoknya aku tungguin cerita dari kamu teman berdua. Kecepatan tadi katanya. Oke, pelan-pelan nih. 0811 3991054. Ya. Boleh deh kamu berbagi cerita di situ bareng aku tentunya. Kamu tim green flag atau justru kamu pernah kejebak sama red flag? Aku tunggu ya teman berdua.

0: Bocil.
1: Gila gak bocil? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yuk ke teman berdua lanjut lagi, tentunya masih di curhat kamu nih teman berdua. Kali ini aku mau bacain teman berdua yang udah WA nih, udah berbagi cerita nih. Kali ini ada Nadia di Singaraja. Aku pernah pacaran sama orang yang susah banget ngabarin. Setiap ditanya jawabnya tuh singkat, tapi kalau ketemu dia baik banget. Aku terus bertahan karena berpikir mungkin dia memang sibuk. Ternyata lama-lama aku yang capek sendiri karena selalu overthinking. Sekarang aku dekat sama seorang yang selalu memberi kabar terbuka kalau ada masalah dan menghargai waktu. Baru sekarang aku sadar ternyata rasa tenang itu jauh lebih berharga daripada hubungan yang penuh teka-teki. Wow, kalau Nadia ini dia mungkin suka orang yang green flag ya. Ya pokoknya terima kasih buat Nadia udah berbagi cerita ya. Kadang yang kita tuh baru sadar seseorang adalah green flag setelah merasakan hubungan yang melelahkan. Betul kan? Kalau ke 82 sendiri nih, pernah gak kamu pertahan hubungan yang padahal sebenarnya sudah melihat banyak red flag, terus kamu tetap memilih untuk bertahan, kira-kira kenapa tuh? Kalau Nadia ini dia baru sadar setelah dia hubungan mungkin sama orang yang red flag, terus dia dapat orang yang green flag, ternyata wah senyaman ini ya kalau sama green flag. Jadi dia udah merasakan keduanya nih. Pokoknya terima kasih buat Nadia. Yuk buat teman berdua yang lain, aku tungguin nih cerita dari kamu.

Oke teman berdua, lanjut lagi ya. Aku mau bacain lagi nih, ada WA yang masuk lagi. Ini kali ini dari Dimas nih di Seririt ya. Dia bilang gini teman berdua, menurutku gak ada orang yang benar-benar sempurna. Semua pasti punya kekurangan. Tapi buatku, green flag itu bukan soal gak pernah salah, melainkan mau mengakui kesalahan dan mau mendengarkan, dan sama-sama belajar jadi pribadi yang lebih baik. Selama ada rasa saling menghargai, hubungan pasti terasa lebih nyaman. Nih, betul juga ya menurut aku ya. Pendapat kamu menarik juga sih, kata aku sih Dimas ya. Banyak orang yang ngira green flag berarti pasangan yang sempurna. Padahal yang paling penting justru gimana seseorang bersikap ketika ada masalah. Kalau menurut kalian nih teman-teman, apa green flag yang paling wajib memiliki pasangan? Atau red flag terus gak bisa boleh mempunyai pasangan gitu? Ya belum tentu. Benar juga, menarik juga pendapat Dimas nih. Dan lanjut lagi deh, ada satu lagi. Ini ada Kalara nih, dia mau ngasih pesan aja kan gitu, katanya buat teman berdua nih. Terkadang kita begitu sibuk mencintai seseorang yang belum tentu menghargai perasaan kita. Kita rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan air mata hanya demi mempertahankan hubungan yang belum tentu memiliki tujuan yang sama dan belum jelas pastinya. Sampai akhirnya kita tersadar bahwa orang yang paling pantas untuk menerima cinta, perhatian, dan pengorbanan kita adalah kedua orang tua kita. Mereka mencintai kita tanpa syarat, mendoakan kita tanpa diminta, dan tetap menerima kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu, selagi mereka masih ada, jangan sampai kita lebih banyak mengejar seseorang yang belum tentu menjadi takdir kita, sementara kita lupa membahagiakan mereka yang telah menjadi alasan kita bisa berdiri sampai hari ini. Waduh, menyentuh sekali nih pesan dari Kalara ya. Pokoknya ya betul sih, aku juga setuju. Jangan pernah lupakan jasa orang tua kita ya, yang benar-benar tulus. Itu the real green flag kalau menurut aku ya, orang tua kita itu ya, menerima apapun keadaan kita dan terus mensupport kita selalu ya. Pokoknya gitu aja deh pokoknya. Terima kasih ya Kalara ya, udah ngasih pesan untuk selalu ingat pada orang tua kita ya teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, masih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam tentunya. Dan saat ini aku udah mau ngucapin nih, gak kerasa ya teman berdua ya. Udah sampai di ujung curhat kamu di hari ini teman berdua. Dari cerita Nadia, Dimas dan sama Kalara tadi, kita belajar kalau rasa suka memang bisa datang ke siapa saja. Tapi saat membangun hubungan, kenyamanan, rasa aman dan saling menghargai tetap menjadi satu hal yang paling penting. Jangan sampai kita terus maklumi red flag dengan alasan cinta sampai akhirnya mengorbankan kebahagiaan diri sendiri teman berdua. Sebaliknya, jangan juga menganggap green flag itu membosankan, karena seringkali hubungan yang sehat memang terasa lebih tenang daripada penuh drama. Nah teman berdua, kalau harus memilih, kamu tetap pilih yang mana nih? Oke, terima kasih buat kamu yang udah join tadi, ada Dimas, ada Nadia sama Kalara ya. Aku Wira pamit dulu dari curhat kamu edisi kali ini. Sampai ketemu lagi bareng aku di lain kesempatan. Habis ini aku bakal muterin beberapa lagu untuk nemenin malam kamu. So stay tune di Pro 2 dari Singarja, teman terbaik.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI?
0: Mm-mm.
1: Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu! Outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi, tahukah kamu? Kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata, rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara yang baik dan halal. Tapi nggak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya, rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima, dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk, selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa, selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

Swastiastu. Om Anubhadra Kratauyantu Siwata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Dharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, semoga kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera bersama sanak keluarganya. Berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 5 Sloka 16 yang berbunyi,

yang artinya. Tetapi mereka yang ketidaktahuannya dilenyapkan oleh pengetahuan tentang Atma. Sesungguhnya pengetahuan itu bercahaya bagaikan matahari memperlihatkan yang maha tinggi. Umat Sedharma yang kami hormati, orang yang lupa pada Tuhan atau yang widi pasti mengalami kebingungan. Tetapi orang yang sadar akan keberadaan yang widi atau Tuhan tidak bingung sama sekali. Malu hidup kebingungan dalam berbagai hal. Misalnya, apabila makhluk hidup dengan cara yang tidak terpuji menganggap dirinya Tuhan, sebenarnya dia jatuh ke dalam perangkap ketidaktahuan atau kebodohan yang terakhir. Kalau makhluk hidup adalah Tuhan, bagaimana mungkin ia dibingungkan oleh kebodohan atau avidya? Apakah Tuhan dibingungkan oleh kebodohan atau avidya? Kalau demikian, itu berarti kebodohan atau ketidaktahuan atau setan lebih hebat daripada Tuhan. Pengetahuan dapat diperoleh dari orang yang sempurna dalam kesadaran dan mengetahui keberadaan Yang Maha Kuasa. Karena itu, seseorang harus mencari guru kerohanian yang dapat dipercaya, diyakini, dan mempelajari apa itu kesadaran tentang Tuhan di bawah bimbingannya. Sebab kesadaran Tuhan pasti akan menghilangkan segala avidya atau ketidaktahuan. Seperti matahari menghilangkan kegelapan. Walaupun barangkali seseorang sudah memiliki pengetahuan sepenuhnya bahwa dirinya bukan badan, melainkan melampaui badan itu, mungkin dia masih belum dapat membedakan antara sang roh dan roh yang utama. Akan tetapi, dia dapat mengetahui segala sesuatu dengan baik kalau dia berlindung kepada guru kerohanian yang sempurna, yang sadar akan keberadaan Tuhan dan dapat dipercaya dan diyakini. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian secara singkat renungan Dharma yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kehidupan kita bersama. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma pada kesempatan ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi.

Temanmu 2, program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Temanmu 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, tempat terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Siar Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.go.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Siar Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang gak ikut dibuang.

0: enak banget loh ini.
1: Ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada. Salam sehat kami ucapkan, serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga hari ini umat sedharma dalam keadaan sehat lahir dan batin, serta ide yang widiwasa senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, seperti biasa kami hadir mengajak umat sedharma untuk bersama-sama merenungkan isi dari kitab Manawa Dharma Sastra, Adiyaya 5, Seloka 121.

yang artinya seseorang yang mengetahui hukumnya harus menyucikan kulit-kulit seperti kerang, tanduk, tulang, dan gading dengan jalan yang sama seperti mencuci kain linen ataupun dengan campuran air suci. Umat Sedharma yang berbahagia, dari sloka tersebut kita diajarkan bahwa sesungguhnya setiap hal yang dekat dengan kita, barang-barang yang dekat dengan kita, perlu dilakukan penyucian dengan kesadaran berdasarkan ilmu pengetahuan kita. Kita harus paham akan bahan-bahan yang kita gunakan untuk melakukan perawatan maupun pembersihan. Meskipun saat ini penggunaan seperti gading, tulang, ataupun yang lainnya seperti apa yang barusan disebutkan sudah sangat dibatasi oleh hukum perlindungan ataupun konservasi, sloka ini tetap memberikan pelajaran moral bagi kita bagaimana penghormatan terhadap sisa makhluk hidup, penghormatan kepada kesadaran dalam bertindak, segala sesuatu harus dilakukan dengan dasar ilmu. Jangan sampai niat menyucikan justru merusak benda tersebut, apalagi merusak alam ini, karena ketidaktahuan kita akan sifat dari bahannya. Dengan demikian, Manawa Dharma Sastra Adya 5 Sloka 121 mengajarkan bahwa benda-benda yang bersifat keras dan permanen dari alam tetap memerlukan sentuhan pemurnian. Dengan menggabungkan metode fisik seperti pembersihan-pembersihan pada umumnya, kemudian menggabungkan dengan metode spiritual atau menggunakan pemurnian secara spirit, manusia diajak untuk selalu menjaga harmoni antara kegunaan praktis dan kesucian ritual dalam proses penyucian sebuah benda. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, demikian kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, salah ucap di dalam kami menyampaikan sloka ini, itu semua karena

Nomor Pro 2, berita pertama. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan pemilih kepada siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Buleleng sebagai upaya membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan berintegrasi dalam menghadapi penghilu atau pemilu. Dan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suarnata yang menjelaskan bahwa pentingnya kesadaran demokrasi sejak dini. Dan menurutnya, pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi di masa mendatang. Dan para siswa juga dibekali materi mengenai dasar demokrasi, tugas dan fungsi KPU, tahapan pemilu, serta pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Sementara itu, nomor 2, Leo Vina Festival 2026 kembali digelar sebagai pintu pariwisata Bali Utara dengan mengusung tema Theater of Dolphin. Dan festival yang berlangsung pada tanggal 24 sampai 28 Juli 2026 ini juga menargetkan 25.000 kunjungan sekaligus juga memperkuat citra Leo Vina sebagai destinasi wisata berkelas internasional. Pelaksanaan festival memasuki tahun ke-12 dengan menghadirkan perpaduan promosi pariwisata, pelestarian budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta kampanye pelestarian lingkungan laut khususnya habitat lumba-lumba yang menjadi ikon Leo Vina. Penanggung jawab Leo Vina Festival Putu Ayu Araika Nurhaini juga mengatakan bahwa tema Theater of Dolphin yang menggambarkan Leo Vina sebagai panggung alam tempat lumba-lumba hidup berdampingan dengan masyarakat, budaya, dan kearifan lokal. Dan festival akan dipusatkan di dua lokasi yaitu kawasan Tasik Madu pada tanggal 24 sampai 26 Juli yang menyasar wisata mancanegara serta pantai Binaria pada tanggal 26 sampai 28 Juli yang difokuskan bagi wisatawan domestik. Dan selama 5 hari pengunjung akan disuguhkan pertunjukan seni tradisional dan modern, lomba sapi gerumbungan, lomba perahu layar mini, Leo Vina cross country, gemar makan ikan, bedah buku, diskusi ekonomi kreatif dan pameran UMKM. Demikian info Pro 2, Kukusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja Tematar. Bye kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada!
3: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Sepada. Berang sedih lagi ya. Oke, okay. Aduh, tiada hari tanpa kerja. Ya, itulah seorang pejuang guys ya. Pejuang ekonomi untuk saat ini guys ya. Karena kalau misalnya kita gak kerja untuk zaman sekarang, waduh, parah sih. Gak ada apa ya, kita mau bisa makan apa gitu ya. Kenyataan dan realitas sekarang sama. Buat kamu yang mungkin yang belum bekerja namun Pro 2 yang masih sekolah dan kuliah, pastinya kalau misalnya kamu itu tidak melakukan aktivitas, wah pasti gak dapat apa-apa dong. Kalau misalnya ngeliat sekolah, ya otomatis gak dapat pendidikan yang seharusnya gitu kan. Jadi sangat disayangkan banget gitu. Sama aja kayak kerja. Misalnya kalau udah kerja, otomatis mendapatkan uang untuk kehidupan guys. So, sama-sama lah ya. Coba bedanya dari sisi yang didapatkan gitu guys. Nah, tapi buat teman Pro 2 pernah gak sih punya pengalaman kamu itu kerja ekstra banget, atau kamu itu punya aktivitas di sekolah itu yang ekstra banget juga, sampai kamu itu akhirnya sakit gitu guys. Di sini gue tadi bukan apa ya, mendoakan kita yang aktivitasnya banyak ini untuk sakit ya guys, bukan. Tapi justru gue tadi pengen berbagi pengalaman dan juga ingin sharing pengalaman kalian juga buat kamu yang pernah punya pengalaman kayak gini, biar kita sama-sama diskusi guys. Gimana sih seharusnya kita, walaupun banyak aktivitas, kita banyak kerjaan, tapi jangan sampai sakit. Oke, okay. Buat kamu yang punya tips and trick, mungkin pengalaman mungkin ya, bisa cerita bareng saya di gimana sih caranya biar enggak jangan sampai sakit dalam di aktivitas kita setiap hari guys. Tapi buat kamu yang punya pengalaman kerja terlalu banyak akhirnya sakit, bisa banget cerita bareng saya yang pastinya di Sabah kita. Langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan jangan lupa untuk di aplikasi kita RRI Digital.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Oke, okay, saya masih tunggu teman Pro 2 buat kamu yang pengin cerita apa punya pengalaman tentang pengalaman kerja yang banyak banget sampai akhirnya bikin sakit, guys. Ini kayaknya curhatan sendiri sih sebenarnya, tapi ya cukup cukup sering untuk kerja keras atau kerja yang cukup banyak gitu ya. Ya siaran pagi, kemudian malamnya harus perform gitu ya, dan siang juga ada kerjaan juga gitu, guys. Jadi ya saking banyaknya kerjaan bisa cepat bikin sakit. Tapi syukurnya selalu minum multivitamin gitu ya. Minum multivitamin, kemudian juga jangan sampai telat makan gitu, guys. Dan konsumsi serat juga yang bikin kita itu tetap tetap prima lah istilahnya dari sisi kesehatan. Semoga selalu begitu teman Pro 2 ya. Tapi kalau saya ini punya tips and triknya, yaitu gimana untuk menghadapi kerjaan yang banyak gitu ya, aktivitas yang bikin takut sakit adalah multivitamin. Kemudian istirahat, jangan lupa nomor 2, sempetin tidur ya. Sebagaimanapun kita beraktivitas, sempetin tidur, tapi bukan di jam kerja ya. Sempetin tidur di pada saat kamu udah selesai kerja gitu, guys. Walaupun beberapa jam gitu ya. Ya gak harus nutut. Memang kalau misalnya pekerjaan kamu menuntut kamu gak bisa tidur kurang lebih 6-8 jam ya, tapi disempatkan tidur untuk bisa merilekskan badan kamu. Itu aja sih intinya ya. So, jadi teman Pro 2, diusahakan untuk tetap istirahat dan jangan lupa minum vitamin. Itu aja sih. Buat kamu, gimana cara kamu untuk menyikapi banyak kerjaan? Bisa kamu ceritain yang pastinya ya di Sabah gitu sampai jam 7 pagi.

0: Sumpah.
1: Barang itu wangi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
2: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
2: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
2: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
2: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
3: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Ya, sama produser sudah ada Edwin. Thank you Kak Edwin yang sudah cerita. Ya, ternyata Kak Edwin bilang kalau aku sibuk banget kerja sampai akhirnya sakit, biasanya sih aku langsung aja cari makanan yang aku suka. Karena ya anak kosan lah ya. Kalau misalnya cari yang mahal-mahal juga bingung. Multivitamin aku ada, cuma aku gak punya yang mahal. Biasanya yang vitamin C atau yang lainnya. Nah, sisanya aku makan aja apa yang aku suka. Ya udah, nanti moodnya naik bisa bikin sembuh katanya. Oke, jadi pelajarannya dari Kak Edwin adalah makan makanan yang kamu suka gitu, bisa naikin mood. Bagus sih, naikin mood bisa bikin sehat juga. Bagus. Oke, thank you buat Kak Edwin.

0: Kamu mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah gak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.
1: Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

Oke, itu bapaknya dua. Dan buat kamu yang punya pengalaman sama kayak Karibin tadi, tapi ada benernya juga sih. Untuk hal yang sederhana adalah suka atau lakuin yang kamu suka ya. Suka melakukan hal yang kamu suka gitu ya. Jadinya bisa bikin tetap sehat gitu guys. Sama kayak gue tadi juga, misalnya hal sederhana emang jarang minum obat kayak gitu kan. Cuma kalau misalnya saat sakit, gue tadi itu biasanya ngelakuin apa yang suka, misalnya main piano atau main drums gitu kan. Ya udah lakuin aja apa yang kamu suka gitu guys. Dan akhirnya besoknya tuh sembuh sendiri karena moodnya naik gitu guys. Jadi kadang-kadang bener ya, orang itu bilang sehat itu ada pada diri kita sendiri, gak harus obat yang nyembuhin gitu guys. Setuju deh sama Kak Edwin ya. Thank you guys buat kamu yang udah setuju dan juga cerita di Sarba kita ya pastinya. Dan masih banyak information yang pastinya buat kamu. Dan ada bintang tamu juga nanti di jam 8. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Satkerti, Loke Bali.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

0: sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Oke, Top Radio, dan jam 7 pagi ada yang viral-viral. Langsung aja dia ada seorang ayah dan anaknya yang terlihat beristirahat di teras sebuah ruko di kawasan Cinere gitu ya. Dan ini viral gara-gara mengundang perhatian netizen dan warga yang ada di sana. Dan keduanya memang hampir setiap hari lah ya. Singgah di lokasi itu dan melihat kondisi itu, karena warga mungkin sering melihat kondisi si ayah dan anak ini, akhirnya menghampiri, banyak warga yang menghampiri dan juga memberikan makanan serta bantuan kepada sang ayah sebagai bentuk kepedulian, guys. Dan aksinya ini dilakuin sama warga beberapa kali melihat ayah anak itu juga singgah di tempat yang sama, jadinya mungkin ada rasa empati dan membuat mereka itu tersentuh, akhirnya memberikan makanan gitu, guys. Ya memang si bapaknya bekerja sebagai ojol gitu kan, cuma di posisinya ini mungkin warga tetap peduli dengan si anak gitu, dan juga si bapaknya gitu, guys. Netizen Indonesia itu sebenarnya baik-baik, guys. Ya seperti inilah contohnya gitu ya. Selalu berbuat baik, teman Broadway ya, karena itu adalah salah satu hal yang penting buat kita. So, buat kamu yang selalu berbuat baik, lanjutkan, guys. Itu adalah hal yang patut dilakukan oleh semua orang.

suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca tak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.

Oke, top 2. Ada yang viral lagi dan ini dari aksi kejar-kejaran warga dan sama seorang maling yang mencuri tabung LPG 3 kilo, guys. Nah, ini lokasinya di wilayah Delingo, Kabupaten Bantul ya. Dan nggak langsung tertangkap, tapi pelaku ini justru memacu motornya itu lebih kencang dan warga yang ngejar juga dari sana akhirnya buntutin atau mungkin juga ngejarnya sampai benar-benar kayak balapan race gitu, guys. Dan dari Kasih Humas Polres Bantul bilang Ibtu Rita Hidayanto sudah menerima laporan dengan dugaan pencurian dan menerima laporan tabung gas subsidi dan sampai saat ini melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas siapa sih pelakunya gitu, guys. Yang bikin viral itu adalah aksi kejar-kejarannya seperti balapan MotoGP yang pastinya lewat rekaman dari CCTV, guys. Dan jauh banget lagi dari Bantul sampai ke Jogja. Gimana tuh? Hanya untuk ukuran tabung LPG 3 kg doang, guys. Saat dikejarnya sampai ke Jogja, coba. Aduh, enggak paham sih sebenarnya gitu ya. Apa sih yang diincar gitu, guys? Walaupun istilahnya cuma tabung gas 3 kg, padahal itu kan bisa dicari di warung gitu ya. Ngapain harus dicuri coba? Aduh. Gak ngerti, pokoknya gak ngerti deh. Sampai akhirnya viral seperti ini, guys. You know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Nah, ada yang viral lagi guys, dari seorang guru honorer yang ada di pesisir selatan ini ya. Ini kok gak disebutin pesisir selatan mana nih ya. Tapi MTSN 10 pesisir selatan, nah itu nama daerahnya gitu guys. Nah akhirnya dari perjalanan si guru yang masih honorer ini teman berdua, dia punya kisah yang memilukan, yaitu motornya ditarik lisih gara-gara dia tidak mampu bayar. Karena guru honorer ya istilahnya seberapa sih kemampuannya ya, walaupun berusaha untuk mencicil motor tapi tidak bisa sampai sekarang. Akhirnya ditarik oleh leasing guys. Nah kejadian ini bikin apa ya, bisa dibilang buat kita, rekan kerjanya sesama guru itu terketuk guys. Akhirnya si guru ini dan juga para guru di MTSN Pesisir Selatan ini patungan lah istilahnya ya, menyisihkan gaji rezeki mereka untuk membelikan guru honorer yang bernama Hamdani ini motor guys, dan untuk operasional kerja. Karena nggak tega ngelihat rekan kerjanya yang guru masih honorer ini berjalan sepanjang atau sejauh 6 km gitu ya, dari rumah ke sekolah, dan itu bolak-balik jadi 12 km dalam satu hari guys. Jadi teman-temannya itu nggak rela, makanya dibeliin motor. Sangat menyentuh hati teman berdua ya, masih banyak banget orang yang baik, masih banyak juga orang yang peduli dengan sesama pekerja mereka, dan akhirnya viral gitu guys. Ya wajar harus viral gitu teman-teman berdua, karena hal yang seperti ini harus diviralin gitu ya. Karena kebaikan seseorang itu bisa membuat kita itu merasa tersentuh guys. Terima kasih buat guru-guru sesama ya istilahnya sesama pengajar gitu, yang bisa membantu sesama guru gitu yang membutuhkan guys, terutama guru honorer yang pastinya sangat membutuhkan uluran tangan.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Teman.